0: ya dalam satu tampilan gitu sama budaya. Jadi bahan yang digunakan juga semakin beragam ya, seperti brokat premium, organza, tile gitu ya, hingga satin mewah ya sama budaya. Kebaya modern juga banyak dipilih untuk acara wisuda, acara pesta, lamaran, dan juga pernikahan karena memberikan kesan glamor namun tetap mempertahankan unsur budaya Indonesia. Dan sapa budaya, perkembangan kebaya di era modern sekarang juga orang tahu juga kalau kebaya itu sudah tidak dianggap kayak pakaian kuno atau terbatas untuk acara adat saja ya. Jadi banyak desainer juga memperkenalkan kebaya dengan sentuhan modern agar lebih diterima di generasi muda, generasi Gen Z gitu. Kebaya juga bahkan mulai tampil di ajang fashion internasional sebagai representasi budaya Indonesia. Dan di media sosial sekarang juga itu tuh berperan besar ya sama budaya dalam meningkatkan popularitas kebaya gitu, sama budaya. Tren-tren AOT di kebaya, mix and match gitu ya, sama budaya kain batik, sampai juga ada yang dulu menggunakan kebaya terus dengan rok batik terus pakai sneakers gitu, sama budaya yang memang bikin tuh busana tradisional itu lebih fleksibel dan juga relevan dengan gaya hidup masa kini ya, sama budaya. Dan selain memang menjadi simbol budaya, kebaya juga berkembang sebagai bagian dari industri fashion lokal yang juga mendukung UMKM, pengrajin kain, dan juga desainer Indonesia. Jadi ya, sama budaya, kalau orang memilih kebaya, itu bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan acara dan juga bentuk tubuh sama budaya. Jadi kalau mungkin untuk acara formal, itu seperti kayak pernikahan ya, itu bisa pilih kebaya brokat atau kebaya modern dengan detail yang elegan, itu bisa menjadi pilihan sama budaya. Sedangkan kalau untuk acara-acara santai atau acara-acara semi-formal, sahabat budaya juga bisa pilih kebaya encim, kebaya simpel ya, karena memang itu tuh lebih mudah, lebih nyaman untuk orang gunakan gitu sama budaya. Dan tentunya yang paling penting juga pemilihan warna nih sama budaya, agar sesuai dengan orang punya tone kulit gitu ya sama budaya, dan juga konsep acara. Selain itu juga kenyamanan bahan juga perlu diperhatikan supaya sama budaya juga tetap nyaman pakai ya dalam waktu yang lama juga. Nah itu ya sama budaya, berbicara tentang seputaran kebaya gitu ya sama budaya, jenis-jenis kebaya tradisional dan juga modern yang perlu sama budaya ketahui juga. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat ya buat sama budaya di pagi hari ini. Dan juga saya juga masih menemani dengan lagu-lagu hiburan sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Bercerita pagi di Pro 4 FM Ternate.

0: Gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Gura Ici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja sering kali di pantai ini, pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter yang tenang, terus di pantai juga panjang, bisa dipilih dewasa, menikmati dengan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang lokasi yang baik, sehingga aman.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

0: kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Miki apa ngambil kita pitana?
1: Miki kita pitana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Kesempatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makai yang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makai yang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

09.56 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya Sri Nugroho tampil dulu dari Ron dengan sama budaya di pagi hari ini ya. Makasih juga untuk semuanya udah dengerin sendiri dari pagi dari jam 5 sampai dengan sekarang. Bahwa kita bertugas di pagi hari ini, saya Sri Nugroho ya. Tadi sudah ada Bung Ari juga. Nanti selanjutnya juga nanti akan ditemani oleh oleh Karima ya, sama budaya di siang hari ini sampai di jam 6 sore nanti. Mewakili yang bertugas di pagi hari ini, saya Sri Nugroho dan sudah Bung Ari. Terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

0: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini, yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi masuk ke perkampungan Waibot. Dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang Patsuk ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongkat pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Asin itu bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada, letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga, sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada makanan juga, makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat sua itu, empat suku tadi itu. Buaya sua Sanila bernama buaya mata oga tubana. Sua Kedafota, dompi nama itu buaya juanga kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan sua Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga mata oga. Sedangkan sua Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat sua itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Apa, Nona?
1: Beta pun tebakan buat Ale.
0: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
0: Apa ya?
1: Apa coba?
0: Papan tulis.
2: Intermezzo.

0: bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

siang, sahabat budaya. Terima kasih kau masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairon lantai 1 Gedung RRI Ternate. Siang ini Jumat 24 Juli 2026. Sahabat budaya bersama saya Rima Amurang. Teknik studio ada Ko Ari dan tamang-tamang di pemancar Kayu Merah Ternate tergabung dalam tim Kieraha Siang yang akan bertamang sahabat budaya dengan beragam program siaran sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk sahabat budaya umat muslimin, jangan lupa ya, sesibuk apapun aktivitas di hari ini, sempatkanlah waktu untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah.

saling berpegang tangan sehingga dapat menopang seorang anak yang akan berjalan di atasnya. Pertunjukan ini biasanya dibawakan oleh suku Galela, Tobelo, dan Loloda pada acara-acara tertentu.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Yohasi Wolop 5 Kobabso 4 Ternate Suara Budaya Kierahang.

Sahabat budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate jelang ibadah sholat Jumat ya, torang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini. Tetap setia bersama torang di Pro 4 RRI Ternate.

Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Torang akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat. Saat ini masih ditemani dengan persembahan lagu-lagu religi.

Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fa ya ma'asyiral muslimin usikum wa usi nafsi bitaqwallah ittaqullah ittaqullah ta'ala haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين رحمكم الله Al-Fagir selaku khatib mewasiatkan kepada diri sendiri terkhususnya dan juga kepada para hadirin jamaah salat Jumat pada umumnya untuk mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Dan berbekallah diri kalian dan ketahuilah sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ada empat catatan yang bisa untuk menjadi pedoman atau pegangan hidup kita dalam membekali diri untuk akhirat kita. Yang mana pertama ialah i'mal lidunya ala qadri muqamika ilaiha. Beramallah kamu untuk urusan duniamu dengan kadar lamanya masa hidupmu di dunia. Hidup 40 tahun, 50 tahun, kira-kira sisa berapa puluh tahun lagi kita akan hidup. Maka siapkan untuk sisa usia kita. Setelah itu habiskan seluruh usia untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa'amal li akhiratika ala ghadri baqaika ilaih. Dan beramallah untuk urusan akhiratmu dengan ukuran kekekalanmu di dalam akhirat nanti. Urusan dunia mungkin kita mempersiapkan bahkan yang kita tahu kita akan meninggal, kita sudah mempersiapkan sampai untuk anak cucu kita sudah mempersiapkan urusan dunia kita. Lantas untuk akhirat kita, apakah sudah ada istana yang kita bangun? Apakah sudah ada investasi akhirat kita? Padahal kita tahu kita akan kekal hidup di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa amal lillah ala qadri hajatika ilaih. Dan beramallah untuk Allah dengan kadar kebutuhanmu, dengan kadar keperluanmu terhadap Allah. Kalau bicara keperluan dan kebutuhan kepada Allah, tentu 24 jam kita membutuhkan rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu nikmat saja Allah cabut, maka tentu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nikmat melihat dengan mata apabila Allah cabut, tentu kekuatan kita menjadi berkurang. Jantung yang setiap hari berdetak diberikan sedikit masalah saja, maka bisa jadi kita akan menjadi akhir hidup kita. Oleh karena itu kita tahu setiap detik kita butuh Allah. Maka jangan sekali-kali jauh dari Allah dengan berbuat ketaatan kepadanya. Yang terakhir atau yang keempat ialah wa'mal linarika ala qadri sabrika. Engkau bisa untuk melakukan perbuatan dosa, engkau bisa untuk bermaksiat, engkau bisa untuk melakukan perbuatan yang memasukkanmu ke dalam neraka. Tapi ingat dan ukurlah apakah engkau sanggup dan tahan dengan siksaan dan azab api neraka. Satu puntung rokok saja tentu kita tidak bisa menahan panasnya. Satu duri yang tertusuk saja bagaimana perihnya. Maka bagaimana dengan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa neraka. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah.
Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Ad-dunya sa'a faj'alha tu'a." Duniamu itu hanya sesaat, maka jadikan sesaatmu itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartamu jadikan untuk ketaatan kepada Allah. Pangkatmu jadikan untuk ketaatan kepada Allah. Bahkan waktumu jadikan untuk ketaatan kepada Allah. Karena tidak ada yang bermanfaat setelah kita masuk ke dalam kubur, melainkan ketaatan-ketaatan yang pernah kita buat di alam dunia. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nidham kalamullahil malikil alam wa allahu subhanahu wa ta'ala yakul wa biqaulihi yahtadil muhtadun fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Sahabat budaya umat muslimin, torang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan demikian tadi juga telah torang ikuti bersama siaran langsung khutbah dan sholat Jumat yang disiarkan dari Masjid Agung Al-Muttaqin Ternate.

Kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Eh ato, mikir pengen ambil kita petana.
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.
2: Dengan mempertaruhkan kekuatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan SOPIK adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
4: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu.
1: Bukan hak milik dari orang itu.
4: Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam kepercayaan SOPIK itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang. Itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses SOPIK itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di SOPIK itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada. Dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas apa? Kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam. Walaupun aslinya dia itu apa ya? Pasugo. Istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
2: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Terima kasih ya sahabat budaya yang masih tetap setia mendengarkan Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Saat ini sudah pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saatnya Torang hadirkan program Pantun Sesalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya. Terus bangun apa lagi di program Pantun Saya Salam edisi Jumat 24 Juli 2026. Siang ini ada Kakak Rima Batamang sahabat budaya. Terus PT Teknik Studio ada Kakak Dini, juga tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Oke, seperti biasa di Pantun Saya Salam, sahabat budaya bisa bergabung melalui line telepon 0921 3126518 atau 0821 9526 6695. Tapi kalau mau yang pantunnya Rima bacakan juga bisa kirim chat ya di 0853 9853 3951. Untuk sahabat budaya, raja-raja pantun, ratu-ratu pantun, boleh Joe ngundi bergabung di kesempatan siang ini sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jadi Rima kasih waktu beberapa menit ke depan ya, tolong simak dulu persembahan yang berikut ini sambil ngoni kira-kira cari-cari sudah deh kata-kata untuk menyusun sebuah pantun.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

0: Berarti pantunnya adek, double
1: pantun
0: ya.
1: Pantun dulu adek, biar kakak balas nanti. Pantun dulu adek.
0: Si Dika yang pantun duluan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Halo adek.
0: Halo.
1: Mana dia? Dika.
0: Kok gak ada dalam rumah kompang ya? Dika. Jo.
1: Dika.
0: Oke. Okay. Di mana kok? Di sini mi.
1: Aduh,
0: ya ini. Oke, kayaknya jaringan ya. Atau Andi dulu deh pantunnya. Halo. Oke, terputus ya. Terima kasih. Andi bisa balik lagi di 0921312658. Yang mau bergabung juga bisa di nomor GSM 0821952666695. Satu lagi torang coba, semoga kali ini jaringannya bagus ya. Halo.
2: Halo Pontus, salam.
0: Asik. Ih, suara subeda nih.
2: Iya, agak.
0: Tapi apa tapi sih? Lebih bagus hari ini daripada yang kemarin-kemarin nih, Kota Her.
2: Iya.
0: DP rahasia ya, apa nih Kota Her? Suara su kembali.
2: Iya. Gimana?
0: DP rahasia apa? Mau diminum ya, jeruk nipis.
2: Jeruk nipis sama air
0: kecap. Hangat. Oh. Riva kira jeruk nipis kombinasi dengan kecap begitu, ternyata dengan air hangat ya. Oke, Kota Her punya pantun.
2: Oh iya, pantun buat orang Latin.
0: Ih, tuh terus. Silakan.
2: Iya. Selama rindu ketemu pengana. Jalan ke rumah merasa berat. Karena kita kehidup masih di sana. Tapi dia bisa jamin pengana dunia akhirat.
0: Mancian afu heka ge. Aduh. Ada lagi.
2: Ya, satu lagi. Beli ikan di pasar ceria.
0: Cakep.
2: Buat paksa di fitri. Semua wanita saya ceria. Cuma ngana yang bisa jadikan.
0: Isege, wafiat isege wafiat.
2: Malah.
0: Cirakoi sih.
2: Tadi Pak Andi dan Dika tidak bisa
0: ini. Iya, ya Joe ini. Mama Indah sebilang, Mama Indah sebilang ya Joe. Aduh, Kota Her. Jeff bilang begitu, terama tiba-tiba terjodoh dan bilang kata Nguni yang doa lagi. Me hari Jumat ini terada.
2: Cuma bahasa itu pesandi.
0: Salam-salamnya silakan Kota Her.
2: Salam buat Bu Indah, Mafian, tiga anti sekalian, Baktam sama Bacan sama Jambi yang sampai selalu. Dan Kuai Ipin di Tidore. Dan Bung Din juga, Bung Yasin, sama Rupa dan semua sudah.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi ya, orang terima. Halo, pantun saya salam.
3: Halo.
0: Ini gak ada suaranya ya? Suaranya putus-putus ini, kayaknya jaringan deh ya.
3: Iya, Nika keluar di luar nih.
0: Oh iya, kamu keluar di luar di mana?
3: Lagi sembunyi di hatinya cari.
0: Oh, kamu sembunyi di hati. Gimana cara keluarnya? Itu kan gak ada pintu sayangku. Dika apa kabar?
3: Alhamdulillah kabarku baik.
0: Alhamdulillah baik juga ya. Ini Dika nih salah satu ratu pantun ya. Ratu gombal. Ya udah kesambung aja tuh sama si itu ya. Jadi siapa nih yang mau pantun duluan?
3: Nanti dibalas ya di dalam.
0: Oke, siap. Ini bagara ya. Ada yang bilang di dalam tuh di mana sebenarnya?
3: Di dalam.
0: Aduh. Iko sudah asal muni dua sanang.
3: Iya pantunnya gini.

0: Iya, silahkan.
1: Beli jamu satu peti.
0: Asik.
1: Minum jamu dengan roti. Sekandi Cakrawinata, setengah mati. Obati.
0: Pakai parasitamol.
1: Satunya lagi. Papan meranti dibuat dinding.
0: Cakep.
1: Dibawa pandir untuk mainan.
0: Asik.
1: Ingin segera duduk bersanding bersama Andi Cakrawinata di pelaminan.
0: Itu toh kode itu, kode. Nah, itu sebenarnya bukan butuh balasan, tapi butuh aksi. Ya. Yeah. Sukode itu. Dika sukode tuh ya.
2: Salamnya. Oke.
0: Salam dulu.
1: Nah, yang di dalam balas.
0: Salam dulu Dika.
2: Mengendara burung merpati terbang jauh ke Temika. Mendengar suara Dika menusuk ke dalam hati. Itulah dia Nona Dika.
0: Dika jangan percaya, biasanya itu cuma gombal. Iya, Dika.
2: Nanti Natal nanti saya sudah ada di sana.
0: Karena sebenarnya tuh perempuan tuh tak perlu digombal. Perempuan tuh butuh bukti nyata.
2: Tidak kakak.
0: Sana. Tentunggu. Lanjut pantun kedua.
2: Saya.
0: Pantun kedua dulu yang balas tadi ya. Pelaminan ya. Tadi.
2: Oke. Batang hari airnya tenang,
0: subuh
2: pun tenang dari ke tepi. Andi Jambi jangan dikenang, kalau dikenang bikin rusak hati.
0: Nah, ini disuruh jangan dikenang. Aduh Dika, ini bagaimana ini?
1: Iya ini.
0: Aduh, ini kayaknya masih harus pikir-pikir lagi nih Dika, kalau dia pantun balasan kayak begitu.
2: Mau tiga pantun seiring. Kelap-kelip lampu di kapal. Anak ikan di dalam peti. Sudah lama aku merindukan suara Dika sampai kini.
0: Asik. Asal gombal saja tak apa-apa, tapi Dika butuh aksi.
2: Iya.
0: Iyo. salam-salam Joe.
1: Iya, salam nih. Iya, salam yang pertama, Kerta, salam sehat selalu.
0: Insyaallah, amin.
1: Terima kasih.
0: Lancar. Amin.
1: Terus salam buat Nari Cakrawinata tadi, Kak Lindadi, salam saya, sehat selalu. Terus bunuh saja, Kak Sari, Kak Bang Ono, Bu Farida, Natalia. Terus siapa ya, Bang Nasrun, Mama Eba, Ko Ai, dan buat semua aja nanti nyambungnya di
0: Oke, okay. Sip.
2: Ya, terima kasih Kak Rima.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya. Jadi kita punya duet pantun ya, langsung saling berbalasan. Tapi balasannya Andi tadi sebenarnya di luar prediksi saya sih ya. Oke, ini saya bacakan dulu ya WA yang sudah dikirim sama Mama Indah. Oh, Mama Indah ini komentar Kota Herpe. Ini apa tadi, pantun tadi. Dia bilang, bagi Kota Her tuh cini. Cako ya. Oke, untuk semuanya terima kasih ya sudah bergabung. Toran dengar dulu ke apa ya. Satu persembahan berikut ini nanti Rima masih akan buka line telepon untuk sahabat budaya yang mau berpantun di kesempatan siang ini di Pro 4 RRI Ternate 95,1 FM.

0: Sahabat Budaya masih bersama orang di Pantun Saya Salam. Rima suka saya aktif lagi line telepon untuk Sahabat Budaya yang ingin bergabung di kesempatan siang ini melalui nomor 0921 312 6518, bisa juga melalui 0821 952 6665. Torang PWA juga bisa 0853 9853 3951. Halo Pantun Saya Salam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manciana fuheka habar dokasa.
1: Allah
0: Allah lah bato ya. Berarti balas kota her pepantun tadi ya. Balas, pokoknya harus balas ya. Cini dengar nih Cini. Aduh, silakan wafiat pantunnya.
1: Coba. Buat Muntahir.
0: Ini tak tahu aku, awas kalau kasih putus lagi ya. Boleh, silakan. Ge, itu tuh ada pantun tersirat dari tatawa-tatawa itu, kota her. Cuma Rima yang mengerti.
1: Pantun pertama. Beli durian di Kampung Jati.
0: Mama dan Magudu Jo.
1: Bawa makan di Pantai Lapasi.
0: Gudu wah.
1: Jo, rindu banget memang so pasti. Marilah kita ikrar janji.
0: Nah pantun ini tadi harusnya Andi balas yang begitu. Ini Andi malah balas, jangan dikenang lah segala macam. Ini yang ikrar janji, ini yang Rima bermaksud.
1: Barang dia bilang bongkar depan tuh karikan dia pembalasan harus begitu.
0: lanjut pantun kedua. Pantun kedua tuh.
1: Terpuatan tertawa kok.
0: Pantun cuma satu tuh. Salam-salam dah kalau kayak gitu.
1: Sudah bantu nih.
0: Satu simpan minggu depan sudah ya.
1: Salah.
0: Oh iya sudah. Terima kasih. Syukur dofu-dofu, kai-kai sung ya, mafiat, kamadina, di Ratem kah, di Moti nih. Ya. Tentara tahu tadi tersempat tanya lagi ya, siapa tahu dong ada di Moti, ada sementara pasiar ke sana kah, Oke, ada lagi yang bergabung, coba toran terima. Halo, Pantun Saya Salam.
2: Halo, Pantun Saya Salam.
0: Ini bapak balas sudah ini ye.
2: Iya. Depan makan durian bukan di Lapasi
0: katanya. Bali di Jati makan di Lapasi. Itu durian busuk kata Rada itu sebenarnya. Nah,
2: iya. Di Sembala sudah.
0: Silakan.
2: Perahu.
0: Kota Her ulang dulu, tak putus-putus tadi.
2: Iya, naik perahu. Ke Pulau Moti.
0: Cakap.
2: Kalau nggak mau tahu, kita lihat kemudian dari Jero.
0: Saki Adi, wajah durian gak Saki Adi ge. Itu saja kota Her.
2: Iya itu saja.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyo, nguni salam Mama Inda, Mafia, terima nguni lupa salam Cini ya. Begitu nguni ya. Oke, pukul 14 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur untuk kakak Mafia dan kota Her. Tolong punya pantun, tolong punya lagu karena memang dia pejudul pantun ini. Lagu pejudul tuh pantun dana-dana. Spesial untuk nguni dua juga sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar patah orang di 95,1 FM.

0: Keterlaluan. Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

Sahabat Budaya, terima kasih untuk Ngoni yang masih mendengar empat orang di Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Ya, terima kasih juga untuk sahabat budaya yang so bergabung di kesempatan siang ini dengan pantun-pantunnya yang super sekali ya, bikin orang tertawa di kesempatan siang ini. Oke, tak terasa terampil kebersamaan di program Pantun Sesalam harus segera rima akhiri ya. Insya Allah torang masih baku dapat lagi di lain kesempatan dalam program yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya torang bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: selesai jam 13.
1: Abang Uwo PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menggelar program tahunan Merakits 2026 bermain, belajar dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional, diikuti 80 anak insan Transjakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta, Mayang Sari Dian Irwantari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasi Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjalan kita, kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Perompat Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Perompat Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Siap ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Ini ya, dari sininya memang yang memberikan nama saya yang terlalu lengkap
1: seperti itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oh, oke, okay. Ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Jo ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, okay. Harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya betul.
1: Oke oke oke.
2: Kalau tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh hadir ada, ya?
2: Iya, Wauda Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya?
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Perompat Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Perompat.
2: Oke, kalau dari Perompat FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh, oke. Okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh, tapi sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya.
2: Iya,
1: pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Perompat Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara, monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah. Oke, Bang Nabudaya, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe nih Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah, ini adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK, apa lagi ya Bu ya? KKM.
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional.
2: Waduh.
3: Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh dulang, dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya, bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh dula juga.
3: Iya.
2: Sepanjang saya apa ya bosan.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh talang haroa.
3: Iya jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya,
3: itu yang kuningan.
2: Kuningan.
3: sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya. Dulu Risman dari Rotan kayaknya. Waktu SMA itu pernah disuruh buat Rotan.
3: Iya. Yeah.
2: Mendulang itu kayak bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Mendulang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti menenun apa ya?
3: Menganyam
2: bosara begitu. Nah itu dipakai untuk nanti kalau ada acara adat Harowa ya. Nah itu isinya ada cucula tompe, ada onde-onde.
3: Ada, kalau Harowa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada lapa-lapa, ada ketupat, kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Muna bilang ya. Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur. Kemudian ada cucur, ada ngkia-ngkia, ada mbalo-mbalo, ada mbalo-mbalo, ngkia-ngkia, waje, ada sirkaya, ada
2: sirkaya buahnya itu.
3: Bukan, kue sirkaya. Itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah. Yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut. Kemudian digoreng. Dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari mbalong-mbalong, kiang-kia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje, dan cucur.
2: Cucur,
3: ya itu wajib ada. Ya, mbalo-mbalo boleh tidak masuk, kiang-kia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya, itu wajib, harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haruanya. dan selama ini belum pernah ada haruah yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada. Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin. Misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi. Begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah haro-haro begini Bang Munaf.
3: Karena kita sudah biasa buat haro.
2: Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya, yang di acara rekor muri itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ini acaranya ini.
3: Ya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
2: XMTQ itu penuh.
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walahualam apakah itu tercapai 20.000? Saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ. Karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa, Ibu ya, sama sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16. maksimal 16. Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur atompe. Baiklah Bangunan Budaya, ini untuk cucur atompe ini ya adalah makanan tradisional ya, pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, Bau-Bau. Dan untuk cucur atompe ini, Ibu kan menjual juga ya cucur atompe ini?
3: Sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur atompe itu yang saya jual. Cucur atompe itu brand cucur yang saya punya. Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur atompe. Tapi sebagian itu pakai cucur atompe.
2: Semangkira ada... Saya juga baru dengar cucur atompe ini, apakah sama di
3: Indonesia? Jadi cucur atompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Kenapa harus pakai nama atompe, Bu?
3: Karena saya lahir di atompe.
2: Itu nama daerah?
3: Itu nama kampung, nama desa.
2: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
3: bukan saya. Itu nama desa.
2: Oh, nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: Jadilah cucur Latompe.
3: Jadilah cucur Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Ya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Oke.
3: Harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama cucur Mama Lia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren.
2: Oke.
3: Karena itu nama daerah dan juga ya cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang.
2: Betul.
3: Ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe orang akan tahu oh ya Latompe, kalau dicari oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya cucur Latompe.
2: Cucur Latompe. Waduh, ini
3: cucur khas Muna.
2: Cucur khas Muna. Jadi semakin Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda di semakin berarti jenis cucur yang
3: kalau disana. Cucur sebenarnya mungkin kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
2: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
3: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
2: Ya, apa itu?
3: Susuru.
2: Oh, susuru. Kalau kalau di Bobo cucuru.
3: Kalau di Muna namanya susuru.
2: Susuru.
3: Karena kalau saya sebut susuru Latompe nanti agak kurang ini sih, lebih keren cucur Latompe.
2: Iya, mungkin orang bingung juga susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga
3: Latompe itu apa
2: sebenarnya.
3: Ya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk

0: itu ya. Tradisinya banyak dan
1: Betul.
0: setiap tradisi itu, setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi,
1: yes.
0: Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat, itu mereka harus ada
1: cucur.
0: Haruanya.
1: Oh, haruanya.
0: Nah, setiap harua cucur itu harus ada.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
1: ya, kurang ya.
0: Sudah semakin berkurang kan. Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini, tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
1: Iya, oke. Okay.
0: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
1: Tepung beras, betul.
0: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
1: Betul.
0: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya? Karena itu memang isi talang haroa. Nah, iya. Dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
1: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
0: Pasti.
1: Karena terlalu banyak.
0: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
1: Haroa, betul.
0: Tidak diproduksi setiap hari.
1: Oke, iya.
0: Kalau
1: sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risma tidak menghina sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang yang bikin keras.
0: Ada yang keras. Ah. Ada yang kemudian terlalu meleot. Oh,
1: meleot, iya.
0: Tapi cucur latompe tidak kan?
1: Oh, Risma belum makan sebenarnya.
0: Oh, belum makan.
1: Iya,
0: kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang Joni yang sudah
1: Bang
0: pernah
1: John,
0: makan.
1: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
0: Yeah.
1: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
0: tradisional
1: karena
0: harus
1: pikirnya juga mungkin ini makanan kita ya. Jadi orang
0: Awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
1: Anak sendiri ternyata
0: ya,
1: pelakunya.
0: Okay. Anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza.
1: Ah, okay.
0: Tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
1: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
0: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya.
1: Oke.
0: Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
1: Oh, buat dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Maya.
0: Iya. Dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng terus saya bilang, "Ada sisa adonan kalau mau goreng buat teman-temannya silakan." Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, punya ciri khas.
1: Ya.
0: Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruanya itu harus ada cucur, kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
1: Ya, betul juga
0: kan?
1: Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
0: Orang hanya akan cerita soal, "Oh, dulu orang itu kalau ada pernikahan, ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi, orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara, kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje." Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
1: Betul.
0: Nah,
1: iya.
0: Sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
1: Oh, ini memang luar biasa sekali ya. Jadi bicara soal yang namanya kue tradisional dan makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang.
0: Iya.
1: Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu, merujuk kepada gue.

0: tradisional, mereka tuh lebih kepada kekinian, makan
1: betul.
0: Ini, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya kalau Risman bilang.
1: Jangan salah omong kalau Risman bilang ya.
0: Yeah. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
1: cucur,
0: mereka tidak suka karena,
1: atau dia bertanya, kue apa ini, kue apa ayah?
0: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang,
1: dan itu sehat.
0: Dan itu sehat, betul juga. Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi.
1: Mungkin
0: itu,
1: ya.
0: Iya.
1: Ini Risman sudah teliti.
0: Ya, saya juga saya lihat dari keluarga saya sendiri.
1: Tapi betul ya. Ya,
0: jadi umurnya itu bisa sampai
1: 80, 90, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
0: Nenek saya 103 tahun, Bu.
1: Masya Allah. Nenek kita panjang umur.
0: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
1: ya, ubi. Terjaga. Ya, betul.
0: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, di ada kantofi, ada kabuto.
1: Ada kabuto, ada hogo-hogo. Ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
0: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
1: bahan kimia.
0: Bahan kimia. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
1: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
0: Betul.
1: Tidak ada menyemprot pestisida. Tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
0: Yang lebih penting lagi tuh tidak ada ya zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
1: Oh, tidak ada.
0: Makanan cepat saji.
1: Belum ada telepon,
0: sayang. Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
1: Pakai telepati.
0: Pakai telepati katanya. Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain? Kalau Ibu.
1: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
0: Cucur latompe.
1: Ya.
0: Ah, oke.
1: Dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
0: Iya, dia langsung.
1: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
0: Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping?
1: Kalau gerigi itu semua ada.
0: Oh, semua ada.
1: Itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti.
0: Betul.
1: Atau apang.
0: Iya, betul.
1: Kalau cucur itu dia cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
0: Lubangnya.
1: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
0: Tapi orang nanti lihat ya, bukan ini donat bukan ya?
1: Bukan. Dia bergerigi cantik.
0: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
1: Belum lihat cucur
0: dari Muna. Saya lihat itu dari kecil sampai.
1: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
0: Oh, berarti.
1: Berarti harus cari nama Facebook saya.
0: Cucur latompe.
1: Ya.
0: Oke,
1: nanti. Bukan. Bolehlah. Clue-nya cucur latompe nanti akan muncul di situ. Ada cari video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
0: Aduh.
1: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
0: Oke.
1: Kalau kita bikin wajah, mungkin kita bisa bikin tulis resep. Orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
0: Yeah.
1: Tapi kalau cucur, itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
0: Oh iya. Biasa pakai sendok gitu ya?
1: Iya, jadi dia cukup dituang. Nah. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat. Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
0: Rumit sekali ternyata ya.
1: Dia apinya itu
0: bikin itu lancar tapi ternyata rumit juga ternyata.
1: Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik. Kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
0: Bongkar dapur ini kayaknya, Bu. Orang jadi tahu, begini cara bikinnya.
1: Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep, Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox. Bu bisa minta resepnya, boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
0: Tapi man, ini bicara soal teknik sebenarnya.
1: Iya, teknik iya, menggoreng.
0: Teknik menggorengnya. Waduh, tidak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur latompe ini banyak sekali ya Bang Jo ya. Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
2: Sudah dong.
0: Tidak terasa nih kita 30 menit bahas cucur latompe saja.
2: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu ya, Bang Resmawan. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau bergabung di Perompat Jakarta ataupun Perompat Kendari ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perempat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perempat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perempat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Oh, tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Pak Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama ya. Bu, kalau di Palu dulu bilangnya orang tua kita susuru, kalau di kampung ya.
4: Oh, tapi kalau kita di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susuru
4: Allah.
3: Susuru juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama. Iya.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Ya. Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra Mursengakan ini, cucur itu kan bahannya simple ya.
4: Iya.
3: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada,
4: yeah.
3: Tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kayak kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada,
3: ya,
4: betul.
3: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa pasti ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda?
3: Model kayak kampak ini, apa namanya itu?
2: Apa dia?
3: Itu kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan suka bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan.
4: Itu
3: modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya, tanya ke mama gimana caranya buat ini. Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya,
4: Ibu
3: nggak boleh panas, nggak boleh juga terlalu apa, nggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Iya, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini kobokan seng. Kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampak. Kalau mama sayang bikin iya, kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak, terus tuang, jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
3: Iya, bergerigi.
4: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadia nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal kampak itu nggak tahu gimana caranya bikin. Itu berbentuk modal kampung Bu itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu, walaupun pengetahuannya sedikit, sempit, tapi mereka, pikiran mereka itu, pintar Bu, pintar.
4: Betul.
3: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Wadda sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Wadda lihat kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC ya.
3: Iya.
4: Itu untuk jadi menakar adonannya kayaknya.
3: Iya.
4: Iya.
3: Tapi kalau saya lihat dua mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah, itu. pakai tepung sedikit. Okay. Tapi terus terang Bu, bupatnya nggak tahu bikin.
2: Walaupun orang tua pintar bikin. Bunda, jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap.
3: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya, awal Ode Rulia ya.
1: Iya, terima kasih. Siap, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu. Iya.
5: Halo, di Maka Edi Kendari.
2: Iya.
5: Abang apa yang manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude?
1: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
5: Rismawan ya, Rismawan. Iya. Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini dua pria ganteng satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Wah, Ode.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dari Cigulia di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini ibu. Aduh, nggak cukup waktunya nih ibu. Gak puas penanya ini. Menjaga warisan rasa cucur, tompe apa nih? Dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta sih orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
5: Cucur. Nah, Ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini, Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah, katanya Ibu dia paparannya anak-anaknya enggak mau makanan. Ya, budaya-budaya apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimana peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di apa nih di Kendari ini Sulawesi Tenggara itu ya, pertanyaan seperti apa UMKM-nya? Yang dua, bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu? Apa bulan Agustus ya? Apa sebelumnya? Nanti boleh dong kita ingin tahu Bu cara ininya untuk kue cucur ini, apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya. Nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan. Salam saya buat bapak kita, bapak ganteng sana, bapak siapa namanya di Kendari tuh, bapak stasiun RRI Kendari ya, pokoknya salam saya semua kru angkatan-angkatan RRI Kendari. Itu saja.
1: Ya. Okay, terima kasih banyak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan Ibu Audi direspon.
4: Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak, itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya ditusuk. Biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harua itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida
2: tadi, kalau Bu
1: bagaimana Farida, ketahanannya
4: berapa lama
2: juga
4: ya. Kalau cucur yang cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
1: jeler,
4: itu bisa
1: gitu ya?
4: 1 bulanan
1: karena
4: ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi, itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang, berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur la tompe itu dia 5 hari.
6: Ini teknik pembuatannya memang agak beda. Nah,
4: karena kan ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu, cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk, ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras, ya agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan,
6: tekstur begitu di dalam.
4: Ya masih kita masih merasakan ada rasa-rasa beras,
6: ya, butiran-butirannya itu masih
4: butiran-butiran beras begitu. Ya. Tapi kalau yang sekarang yang cucur la tompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand, yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
6: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya, karena bisa beli saja. Dulu mungkin orang
4: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat cucur dalam hitungan membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
6: bongkar dapur lagi nih.
4: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras.
1: Didiamkan
6: dulu berarti.
4: Didiamkan dulu ya kurang lebih satu jaman lah.
1: Didiamin jangan lama-lama ya, Bu ya. Nanti takutnya ini lagi dia sedih, galau. Karena kan didiemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
6: Lagu lagi.
4: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin, lemari pendingin.
1: Oke, siap.
4: Kalau
6: Cek Guria.
4: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya
6: tadi dia peran pelaku UMKM dalam
4: melestarikan cucur. Untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
6: sebanyak itu ya.
4: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini, ya dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo-promo cucur di Facebook misalnya.
6: Saingan lagi dong berarti.
4: Iya. saya sempat di WA, "Bu, ada mi saingan tak?" "Oh, enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
6: melestarikan budaya juga kan?"
4: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya, kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
6: Betul, betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
6: Penasaran juga. Ini
4: apa? Penasaran juga ini rasanya seperti apa kayak gitu.
6: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga.
4: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
6: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya, mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
6: Ya berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
4: Sambil menyelam makan cucur.
6: Boleh lagi ya.
4: Iya, dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya tidak salah.
6: Masih direcanakan itu Risman berarti. Belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, memberikan untuk nilai-nilai religi.
6: Sepertinya
4: semacam siar Islam. Karena kebiasaan orang zaman dulu kan bikin sesajen, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
6: Iya, betul-betul.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu, sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
6: Betul.
4: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah cucur sebagai wajib, dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
1: Siap.
4: Dalam talang harwa itu. Dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja. Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
6: Ini nyaris memberat ya.
1: Mahal berarti ya itu ya.
4: Iya.
1: Iya.
6: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam talang harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di, misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu, yang ada di apa namanya, Anjungan Teluk Kendari, ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah, mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya dinas pariwisata ya, mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perempat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
4: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan, karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9. Seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang.
6: Oh, dari segi filosofinya mungkin dilihat.
4: Dari segi filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. sudah cukup, bahasa Munanya no topo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, terus sehingga ada. Harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
6: Iya. Coba sih, memang dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
1: Sudah dipikirkan. Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya, Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi, Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya, karena sudah menit 55 ya.
6: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
1: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
6: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
1: Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang, Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Risman.
7: Iya, oke, selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
1: Bang Risman.
7: Bang Risman, selamat siang, Assalamualaikum.
6: Selamat siang, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh.
7: Langsung saja, selamat siang Ibu.
1: Iya.
4: Selamat siang Pak.
7: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, itu Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.000 satu,
1: yang kecil gitu, Bu. Oke, siap.
7: Oke, gitu saja, Bu.
1: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Bu Aode.
4: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak itu yang sangat mahal, sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
6: 3 biji per 10 ribu.
4: Ya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
1: Oke, jadi bervariasi ya, tergantung penjualnya intinya ya.
4: Tergantung penjualnya.
6: Dari bahan baku sebenarnya.
1: Siap deh kalau gitu.
6: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
4: Mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Barangkali ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
6: Dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
4: Jadinya lebih banyak mungkin.
1: Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan.
6: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
4: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman, karena ini merupakan camilan yang sehat, yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
1: Deh, kalau gitu Bu Aude.
6: Siap.
1: Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita, biar nggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aode, sehat-sehat, dan juga Bang Risman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Mirsa RNet dan pendengar Pro4, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RNet untuk di Pro4 Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Pro4 RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Sebelum torang hadirkan program Torang Badangdut, terlebih dahulu kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: Odeng. Selamat sore sahabat budaya. Torang bangun apa lagi di program Torang Badangdut Jumat 24 Juli 2026. Ada saya Rima Amurang, Tompe Teknik Studio ada Kakak Dini dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Oke, sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima suka saya aktif line telepon untuk sahabat budaya gabungan. Bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, Dangdut Torang punya. Gimana kabar,
0: Ma? Alhamdulillah sehat. Kau buce habar lo kasa?
1: Habar lahan-lahan.
0: Habar GTB, bukan habar lo kasa, GTB.
1: Bicara dengan orang Cina, baca habar GTB.
0: Habar GTB, bukan habar lo kasa. Aduh, lupa terus sini.
1: Bukan orang Ternate.
0: Beternate dan Tidore kan bersaudara toh. Oh begitu eh. Dengar tuh Mama Indah dapat singgung lagi. Kamu coba dengar lagu apa nih?
1: Lagu biasa sudah dari Roma Irama.
0: Roma Irama dia berjudul apa tadi? Dia berjudul apa?
1: Judulnya apa
0: tuh? Apa?
1: Rita Desta.
0: DP judul?
1: Halo.
0: Ya. Apa desa?
1: Derita dan Dosa Irama.
0: Oh, Derita dan Dosa.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam silakan kau buce.
1: Oke, salam pertama buat Ibu Rima dan OPT. Semoga sehat selalu dan suaranya selalu ada di udara terus. Terus orang Aceh Gale, semoga sehat selalu. Ibu Ustazah Ida juga, semoga sehat selalu. Terus Ko Ai, Ko Iping, Bung Din, Bang Mustafa, semoga sehat selalu. Pagi Mbak Ria di Jakarta, Ayu di Masyuhi. Terus Purnama Sari, Bang Yasin. Terus Andi di Batam juga, dan salam spesial buat istri dan anak di rumah, semoga sehat selalu, dan keluarga di Indonesia sini semoga sehat selalu.
0: Oke. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, syukur dofu-dofu. Kobuce, penelpon pertama sore ini. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0921-3126518 atau 0821-95-266695. Torong PWA juga buka, kasih aktif ya di 0853-9853-3951. Sahabat budaya bisa bergabung untuk request lagu dangdut, juga bisa kirim-kirim salam.

0: Romai Rama dengan Derita, spesial untuk Kobuce sekeluarga ya. Semoga selalu terhibur. Oke, yang mau bergabung Rima masih tunggu atensinya sore ini ya. Yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, buruan gabungannya Rima tunggu melalui nomor telepon 0921312658. Bisa juga di GSM 0821952666695. Torong PWA juga boleh ya sahabat budaya di 0853-9853-3951 ya. Nah sahabat budaya, besok di program Bacarita Pagi akan Torang hadirkan dialog interaktif dengan topik merawat seni legenda Nusantara. Insya Allah akan hadir sampai tamang-tamang dari Sanggar Gendang Gamalama ya. Ada Rivaldi Umar, kemudian juga Surya Siwidya dan Rais Reza Handoko. Nanti akan dipandu oleh Kakak Fajar. Jadi ini dorang akan ada pentas seni ya. Jadi yang penasaran pentas seninya nanti seperti apa, boleh badengar torang di Bacarita Pagi besok ya, hari Sabtu 25 Juli 2026, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Mungkin juga bisa bertanya-tanya seputar dorang persiapan ya untuk pentas nanti. Oke, so ada yang bergabung, coba Rima terima lagi. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, teman-teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: oh, Mafiat, ini suara putus-putus ini. Suara kurang jelas.
1: Jaringan.
0: Kok Mafiat mau dengar lagu apa ini? Karena jaringan jadi tong singkat-singkat saja ya. Lagu apa?
1: Lagu dari Mega Mustika.
0: Mega Mustika, DP judul?
1: Suling Bambu.
0: Suling Bambu. Mega Mustika. Oke, sip. Salam-salam sudah, Mafiat. Insya Allah, amin. Terima kasih.
1: Ada keluarga di Pontianak.
0: Ini Mafiat, suara gangguan sekali ini nih. Halo.
1: Buat Mama. Ya, halo.
0: Iya, oke, silakan.
1: Buat Mama Indah di Asia Alir, saya dan Mama Usta. Mungkin itu semua.
0: Oke, terima kasih Mafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu. Ini mohon maaf ya Mafiat, ini suaranya kurang terdengar jelas tadi ya. Oke, halo Torang Badangdut.
2: Gandos waktunya. Assalamualaikum Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahim ya.
2: Abdurrahim di Kutai.
0: Iya. Apa kabar nih orang Kutai?
2: Oh, orang Bugis tapi di Kutai Kartanegara.
0: Oh, Pak Abdurrahim tuh orang Bugis.
2: Orang Bugis dari selatan.
0: Kartanegara Mbak Rima. Oh gitu. Agak mujama.
2: Anu dia karena mengkelilingi ke radio.
0: Kenapa?
2: RRI digital, mungkin saya radio RRI digital dari Rupa Ternate.
0: Iya, Masya Allah. Pak Abdurrahim mau dengar lagu apa nih?
2: Kalau lagunya, anu aja, Penantian.
0: Penantian, yang nyanyi siapa?
2: Siapa aja penyanyinya.
0: Yang penting Penantian ya?
2: Iya, judul lagunya Penantian.
0: Oke, sip. Salam-salamnya silahkan.
2: Iya, salam-salam ya kepada

0: teman-teman pendengar RRI Pompa Ternate, antara lain ya ada Pak Yasin di Mangga Dua, ada Mama Indah di Aceh Gale, ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Pak Nasr di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Berikutnya ada Pak Saida, ada Pak Widi di Tokyo, Jepang. Berikutnya ada Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Ada Pak Junedi di Ambon, Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Andi di Batam, Pak Andi Alfaris di Batam, Mbak Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pompa Ternate, dimanapun berada, saya selalu semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Rima.
1: Sama-sama, Pak Abdurrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Abdurrahim atensinya sore ini. Yang mau bergabung tunggu dulu ke apa ya? Terang dengarkan dulu persembahan berikut ini. Nanti Rima akan balik lagi membuka line telepon untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di program Torang Badangdut.

0: Torang Badangdut, Pro 4 RRI Ternate. Untuk sahabat yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0921312658 atau 0821952666695. Oke, so ada lagi yang bergabung, Torang terima lagi ya. Halo Torang Badangdut. Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Ini turun telepon yang jaringannya kurang bagus atau bagaimana ya. Ini?
2: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Sore. Iya, Dika, apa kabar?
2: Kabarku baik.
0: Oke, ini kayaknya turun telepon yang gangguan kali ya, Dika. Suaranya kurang jelas, tapi boleh ke apa ya? Request lagu kamu kah? Sudah sepetong, bungkus DP lagu dulu, sudah teradah.
2: Iya, request lagu ya. Lagunya dari Krishna. Lagunya dari Krishna. Semua untukmu.
0: Semua untukmu. Yang menyanyi siapa tadi? Nah, itu tak dapat dengar tuh. Semua.
2: Krishna.
0: Oh, dari Christina. Oke, salam-salamnya silahkan.
2: Iya, salam yang pertama buat kakakku yang paling cantik. Salam sehat walafiat dan selamat beraktivitas. Salam buat Bang Andi Cakrawirata di Jambi. Salam-salam buat kamu. Semoga sehat selalu dan terhibur dengan lagu yang akan dipelajarnya nanti. Buat Bunda Ustazah, Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu, Ibu Mama Iba, Bang Nasrun, Bang Yasim Leo, Pak Amakoai, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, Pak Sugiono, dan buat sekarang monitoring from Paternatiknya.
1: Halo.
0: Halo, lanjut.
1: Iya, selamat sore Kak.
0: Sore.
1: Ya, salam buat kakak, sehat selalu.
0: Insyaallah, amin.
1: Berkah rezeki, saudara teman puasa. Terus buat Dika tadi, terima kasih senggolanku sayang. Semoga Dika baik-baik di sana. Panjang umur rezeki, bersama keluarga besarnya, saudara mendung Allah subhanahu wa taala. Buat Bu Farida, Bu Natalia, Ko Ai, Pak Andi Alfarid. Buat semua yang saya dirangkul jadi satu. Terima kasih Kak.
0: Sama-sama. Terima kasih duet Andika ya, atensinya sore ini. So ada lagi di belakang orang yang sedang jatuh cinta ya. Semoga saja kali ini bukan yang jatuh yang lain eh. Halo Torang Badangdut.
3: Gandut Tom punya.
0: Kalau yang ini apa? Jatuh apa nih?
3: Rindu.
0: Oh, jatuh rindu. Kira sudah terjatuh tertimpa tangga. Kota Her, mau dengar lagu apa nih?
3: Ya, Ria Amelia, rindu lah.
0: Oh, rindu dari Ria Amelia. Pas, eh?
3: Ya.
0: Salam-salam, Kota Her, silahkan.
3: Ya, salam pertama, salam sehat selalu buat Mbak Rima.
0: Insyaallah.
3: Dan... mungkin ku ama ku ayu pindi tidore Ung Yasi, Mama Ufa Mafia Gira Tim Ibu Indri Aki Lali Saja Iga di Oscar Moroko Purnama Sari ku ayu pindi tidore juga harapan sehat Bunda Natalia dan Nafika dan Bunda Il di mana dan semua-semua jadi gimana.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, Kota Her dapat salam dari Mama Indah ya. Katanya yang itu tuh jatuh bangun. Mau dikira Christina ke apa ya? Kok jatuh bangun? Tapi bukan Christina yang jatuh bangun deh. Sekarang orang akan dengar persembahan dari Christina, tapi dia pe judul Semua Untukmu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di Torang Badangdut sore ini, dan saatnya saya bacakan chat ya yang sudah dikirimkan lewat nomor WA Pro 4. Ada Ko Uci Juma di Kolonchucu Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Karima Torang Badangdut, request lagu Do Engkang dari Ica Trisnawati. Lagu ini untuk Kak Rima serta seluruh kru Pro 4 yang bertugas hari ini, Afik dan Syifa di Jelolo, Lulu di Jogja, Mafiat Kamadina, Bang Nasrun, Juria di Togafo Ternate, Lisa dan teman-teman yang lagi monitor Pro 4 di Kolonchucu Ternate, serta semua pendengar yang stay saat ini, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, amin. Karima syukur dofu-dofu. Oke, syukur dofu-dofu Ko Uci, terima kasih ya, bergabung sore ini. Dan persembahan dari Ice Trisnawati ya, Duh Engkang, ini menjadi persembahan terakhir Torang di program Torang Badangdut ya untuk sore hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih untuk semua sahabat budaya yang so bergabung ya, insyaallah Torang bakal dapat lagi di lain kesempatan dalam program yang sama, yaitu Torang Badangdut. Rima pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai baku dapat lagi di program Torang Badangdut.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang tentara dipakai juga untuk ke pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsa diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari Bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira. ...95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha. Masih terus dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun, lantai 1 gedung RRI Ternate. Sahabat Budaya, sore ini Torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan untuk sahabat menemani suasana sore Sahabat Budaya yang mungkin saat ini sedang menikmati sore dengan secangkir teh ataupun kopi pahit ya. Ini persembahan untuk sahabat semuanya. Torang juga sampaikan nanti pada pukul 18 Torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti Warta Berita Sore. Pastikan Wuni terus mendengar Pak Torang di aplikasi RRI Digital juga FM 95,1.

pendengar, ketika alam mulai memberi tanda, informasi peringatan dini jadi kunci keselamatan kita. Begitu ada peringatan dari BMKG atau BPBD, langsung siapkan diri. Jauhi area beresiko, amankan keluarga, dan ikuti arahan petugas di lapangan. Ingat, detik pertama sangat berharga. Dengarkan radio, aktifkan fitur peringatan di ponsel, dan jangan sebar info yang belum pasti. Peringatan dini bukan untuk ditakuti, tapi untuk menyelamatkan diri.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini, yang sebagian suku ini, dorang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi masuk ke perkampungan Waibot. Dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut orang suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongkat, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Di sini bilang bulu tui, bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan yang makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu. Empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama Buaya Mata Oga Tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga Mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Sudah pukul 17.58 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di Kieraha malam ada Kakak Tasnim ya. Kakak Tasnim ya yang akan bertawang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng Torang akan segera bergabung Deng Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Gempa bumi berkekuatan 5,8 mengguncang kota Ternate pada pukul 5:58 waktu Indonesia Barat atau pukul 7:58 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Komisi 3 DPR RI melaksanakan reses di Maluku Utara dengan menghadirkan mitra kerja baik Polda, Kejaksaan, hingga BNNP Maluku Utara. Dalam reses tersebut, sejumlah kasus yang ditangani Polda Maluku Utara dibahas dalam rapat bersama. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Lemaba di 88,5 MHz, pemancar Lemorotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 24 Juli 2026. Berita pertama, saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 skala Richter mengguncang wilayah barat daya kota Ternate pada Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, epicentrum gempa berada di koordinat 0,72 lintang utara dan 126,31 bujur timur atau sekitar 117 km barat daya Ternate, Maluku Utara. Gempa terjadi pada kedalaman 10 km. BMKG menyampaikan bahwa informasi tersebut merupakan hasil analisis cepat sehingga parameter gempa masih dapat mengalami perubahan seiring pembaruan data. Kepala BPBD Maluku Utara, Feby Alting, menghimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG. Sementara itu, saudara, Komisi 3 DPR RI melaksanakan reses di Maluku Utara dengan menghadirkan mitra kerja baik Polda, Kejaksaan hingga BNNP Maluku Utara. Dalam reses tersebut, sejumlah kasus yang ditangani Polda Maluku Utara dibahas dalam rapat bersama. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Kasus pembunuhan yang belum terungkap itu karena keterbatasan saksi.
2: Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menyoroti sejumlah kasus yang ditangani Polda Maluku Utara, salah satunya kasus dugaan pembunuhan terhadap korban Ali Abbas 65 tahun hingga teror warga di area perkubunan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Sorotan tersebut mencuat dalam rapat bersama Komisi 3 dengan Polda, Kejaksaan hingga Badan Narkotika Ketika Nasional Maluku Utara yang berlangsung di Ballroom Bella Hotel Ternate Kamis siang. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ahmad Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dihadiri mitra kerja yakni Kapolda, Kajati hingga Kepala BNN Maluku Utara. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto saat dikonfirmasi RRI menjelaskan dalam rapat bersama tersebut salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kasus pembunuhan di Kabupaten Halmahera Tengah yang proses pengungkapan kasus tersebut masih terkendala minimnya saksi serta keterbatasan peralatan pendukung investigasi. Bahkan untuk membuat terang kasus tersebut, Polda Maluku Utara meminjam peralatan khusus dari Bareskrim Polri untuk memperkuat proses penyelidikan yang tengah dilakukan.
1: Bukan disorot, artinya beliau memberikan motivasi. Salah satunya penanganan masalah kasus pembunuhan yang belum terungkap itu karena keterbatasan saksi. Kita Polda Maluku Utara berusaha meminjam alat ke Bareskrim untuk mengungkap itu sedang diupayakan. Nanti kalau ada bisa dibuka umum.
2: Kabit Humas Polda Maluku Utara juga mengakui dalam rapat bersama tersebut, Komisi 3 DPR RI juga mendorong agar pengungkapan kasus dapat dilakukan secara profesional dan tuntas oleh Polda Maluku Utara. Tak hanya penanganan kasus, Kabit Humas juga mengakui Komisi 3 DPR RI juga meminta agar kinerja Polda Maluku Utara disesuaikan dengan penggunaan anggaran lahan yang tersedia.
1: Beliau hadir di Maluku Utara membahas salah satunya di bidang Polri itu kinerja Polda Maluku Utara ini bagaimana disesuaikan dengan dana yang ada di sudah terserap bagus tidak, satu masalah anggarannya. Yang kedua kesiapan personil melaksanakan tugas seluruh Maluku Utara ini. Yang ketiga masalah penegakan hukum dilaksanakan secara optimal.
2: Bahkan dalam kesempatan tersebut di hadapan Komisi 3, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman memaparkan mengenai kondisi real Polda Maluku Utara yang masih menghadapi keterbatasan jumlah personel serta sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Meski demikian, penegakan hukum tetap dilakukan secara optimal. Bahkan dalam menjalankan tugas, Polda Maluku Utara terus membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kejaksaan, guna mendukung proses penegakan hukum di Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional atau Perpusnas RI, Agus Sutoyo, mendorong perguruan tinggi di Maluku Utara membuka program vokasi hingga prodi ilmu perpustakaan atau pustakawan. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tugubu berikut ini.
3: Adanya SDM-SDM yang baru tumbuh. Nah, SDM yang baru tumbuh itu adalah industri yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi.
4: Perguruan tinggi di Maluku Utara didorong membuka program vokasi hingga prodi ilmu perpustakaan. Hal ini sebagai langkah menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan perpustakaan yang berdampak pada penguatan literasi. Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI Agus Sutoyo mengatakan, pengembangan SDM perpustakaan di Maluku Utara harus dibangun melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menurutnya, kampus memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga pustakawan.
3: Dalam hal ini kalau di Maluku Utara, Universitas Hairun paling tidak diawali dengan vokasi dulu, atau kalau bisa prodi bagus. Tapi kan itu ada standar yang untuk bisa menyiapkan program tersebut. Dari beberapa universitas yang pernah saya datangi berkaitan dengan vokasi, itu dari vokasi yang tadinya D3 menjadi D4, itu juga salah satu yang memberi semangat terkait dengan industri perpustakaan ini. Jadi sebenarnya keluaran dari jurusan perpustakaan atau prodi perpustakaan ini pasarnya banyak.
4: Agus menambahkan, apabila Unhair dan perguruan tinggi lainnya merealisasikan pembukaan program tersebut, maka pengembangan literasi di Maluku Utara akan semakin pesat.
3: Jadi saya kira kalau Universitas Hairun sudah mulai untuk bisa mengangkat program ini menjadi satu program ya vokasi ataupun prodi, saya kira Maluku Utara akan bertambah pesat literasinya, bahkan bertambah maju. Saya kira yang saya maksud literasi maju bumi rempah berdaya, di sini juga ada poinnya gitu, untuk bisa ditingkatkan. Dan Dinas Perpustakaan ketika ingin merekrut tenaga pustakawan tidak kesulitan juga, karena tidak jauh-jauh ngambil dari Jawa, dari Sulawesi atau dari mana, tapi Maluku Utara sudah ada potensi di sana dan perpustakaan pasti akan lebih maju.
4: Ia juga menilai jumlah pustakawan profesional di Kota Ternate maupun Maluku Utara secara umum masih sangat terbatas. Karena itu, peningkatan kompetensi pustakawan harus menjadi perhatian bersama agar kualitas layanan perpustakaan terus meningkat. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Gelora Kiara Ternate kembali dijadikan sebagai kandang Persiter Ternate untuk berkompetisi mulai dari Liga 4. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
2: Gelora Kiara Ternate kembali resmi menjadi home base Persiter Ternate untuk kembali menghibur masyarakat Kota Ternate yang kehilangan hiburan setelah perpindahan Malut United ke Jawa Tengah. Persiter merupakan tim kebanggaan masyarakat Kota Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya yang sempat berjaya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada masanya. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan yang melibatkan jajaran Persiter Ternate dan Asprof PSSI Maluku Utara serta pemilik klub yang berlangsung di kantor wali kota Ternate Kamis sore. Pemanfaatan Gelora Kiraha sebagai home base Persiter diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas sepak bola sekaligus mengoptimalkan penggunaan fasilitas olahraga tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung Presiden Klub sekaligus Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli usai rapat dengan wali kota Ternate dan ex-Persiter Ternate. Rizal mengakui Persiter Ternate disiapkan untuk kembali berkompetisi dan ditargetkan mulai perjalanan dari Liga 4 pada tahun 2027 mendatang. Persiapan badan hukum Persiter juga tengah dilakukan dan telah mencapai 90%.
5: Intinya bahwa kami akan membangkitkan kembali Persiter Ternate untuk bagaimana Gelora Kiraha yang ada di Kelurahan Stadion itu bisa berfungsi kembali. Dari beberapa poin tadi memang sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa Persiter ini kita lagi menyiapkan badan hukum untuk dibuat PT. Nah, dan sekarang kita sudah menyusun kurang lebih sudah 90% dan itu kami akan masuk untuk nantinya bisa di transfer atau diambil alih oleh pihak dari Maluku Maju Sejahtera.
2: Rizal Marsaoli juga mengakui Persiter Ternate nantinya akan berada dalam ekosistem PT Malut Sejahtera. Langkah tersebut dilakukan karena regulasi tidak lagi memungkinkan adanya alokasi pembiayaan klub melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
5: Nah, untuk divisi Liga 1-nya itu mainnya di Jawa Tengah yaitu dengan Java United. Nah, sedangkan untuk yang di Liga 4 ya Persiter Ternate. Nah, memang secara regulasi untuk 2-1 nanti itu bisa dilakukan penyesuaian. Nah, untuk Liga 4 dan 3 untuk sementara kami masih bisa bergabung dengan satu perusahaan yang namanya Maluku Maju Sejahtera tadi.
2: Sementara itu, perwakilan Asprof PSSI Maluku Utara Aldi Ali menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, penggunaan Gelora Kiraha sebagai home base Persiter menjadi momen penting untuk mengembangkan kembali sepak bola di Kota Ternate. Dirinya berharap Gelora Kiraha Ternate tidak hanya menjadi tempat pertandingan Persiter, namun juga dapat dimanfaatkan untuk menggelar berbagai kegiatan olahraga bertaraf regional hingga nasional di Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
6: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate. Kami menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Jumat 24 Juli 2026. Dengan secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan gelombang udara relatif antara 80 hingga 95%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari, diperkirakan umumnya cerah berawan. Dan untuk informasi perkiraan tinggi gelombang masih di dekat perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Adrian dengan desk editor Irwan Zailani undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk Ternate sore lanjutan, tentunya kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio Bung Adrian dan rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar, kami ajak Anda selanjutnya ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, untuk informasi waktu atau kumandang azan maghrib ya, pada pukul 18.45 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami ajak Anda untuk mengikuti mutiara hadis dan juga pengajian ayat suci Al-Quran bersama Haji Muhammad ZA dan Haji Humaidi dengan surah Al-Baqarah ayat 253 dan seterusnya. Selamat mendengarkan.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.
2: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sadaqallahul Azim, suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat malam, mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di Ternate malam hari ini kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Pendengar, kita ke informasi Cek Fakta. Akun Facebook Dewi Ayu Putri membagikan foto yang menampilkan klaim Bahlil menegaskan pengguna HP akan dikenakan pajak mulai 2027. Berikut narasinya, Bahlil mulai 2027 pengguna HP juga akan dikenakan pajak. Sumur bor, Sanyo bakal dikenakan pajak.
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
4: Masih dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Tuaramu kudapa lagi di Kieraha malam ya. Untuk edisi hari ini cuma 24 Juli 2026, bersama dengan Tasnim malam ini sampai nanti di jam 12 malam ya. Dan sahabat budaya yang bertugas di ruangan operator ada Mas Adrian ya, sahabat budaya. Oke. Padahal dia orang Padang ya, tapi saya panggil Mas saja. Ya, dan dora semua yang mendengar malam hari ini, semoga sehat selalu, diberikan kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk dora semua, utamanya kaum muslimin yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib malam hari ini, semoga mendapat pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya, terhadirkan lagu-lagu spesial untuk menghibur orang semua malam hari ini, dan tentunya beragam informasi juga terhadirkan untuk menemani sahabat budaya malam ini. Tetap bersama kami di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

Syukur Dafu Doran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih terhadirkan lagu-lagu spesial untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya malam ini ya. Dan tentunya juga ragam informasi torang hadirkan untuk dorang semua. Ya sahabat budaya, Hal Mahera Timur, harapan warga Desa Boki Maake, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur untuk memperoleh akses air bersih akhirnya mulai terwujud. Harapan ini dimulai diwujud nyatakan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke 129 Kodim 1505 Tidore. Sahabat budaya, selama ini ketersediaan air bersih menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Menjawab kebutuhan tersebut, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa ke 129 ini membangun sumur bor ya sebagai salah satu sarana fisik program yang diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Pengerjaan sumur bor dengan melibatkan personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa bersama masyarakat setempat. Semangat gotong royong tampak mewarnai proses pembangunan di mana sebagai wujud sinergi antara TNI dan warga dalam menghadirkan solusi atas kebutuhan dasar masyarakat. Keberadaan sumur bor ini diharapkan dapat mempermudah warga memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mandi, mencuci hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembangunan tersebut juga menjadi bukti nyata kepedulian TNI dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat. Dan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke 129 Kodim 1505 Tidore, tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Desa Boki Maake, di mana air bersih yang selama ini menjadi impian kini mulai mengalir sebagai persembahan TNI Manunggal Membangun Desa untuk kehidupan yang lebih baik bagi warga Wasile Tengah.

0: terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolong.

Syukur Dafur orang terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, komoditas cabai mengalami penurunan harga di pasar tradisional kota Ternate pada hari Jumat 24 Juli 2026. Penurunan harga ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis ya, PIHPS Nasional melalui laman resminya Sahabat Budaya. Di mana untuk komoditas cabai sendiri mengalami penurunan harga adalah cabai rawit hijau dari harga semula ya, Rp85.000 ini menjadi Rp80.000 Sahabat Budaya. Kemudian harga cabai merah besar ya, dari semulanya Rp32.500 kini menjadi Rp30.000 per kilogram ya. Selain cabai, harga komoditas lainnya terpantau tidak mengalami perubahan sejak beberapa hari kemarin, seperti daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah dan lain sebagainya. Di mana untuk beras dengan variasi harga tergantung kualitas, mulai dari harga Rp15.750 per kilogram sampai Rp19.250 per kilogram. Dan selanjutnya Sahabat Budaya, daging sapi berada pada harga Rp150 per kilogram, daging ayam di angka Rp45.500 per kilogram dan telur ayam di angka Rp44.100 per kilogram ya. Dan untuk harga cabai merah keriting Rp65.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp100.000 per kilogram ya. Berikutnya komoditas gula pasir di angka Rp20.500 per kilogram, dan komoditas bawang merah dengan harga Rp62.500 dan bawang putih Rp58.750 per kilogram. Selanjutnya minyak goreng ya Sahabat Budaya di angka Rp23.500 per kilogram. Minyak goreng dengan kemasan bermerek ya di angka Rp24.750 per kilogram Sahabat Budaya. Jadi ini cabai saja ya. Selain itu semuanya dengan harga normal Sahabat Budaya. Hanya cabai yang mengalami penurunan harga ya. Baik, dan Tora masih hadirkan ragam informasi lainnya Sahabat Budaya, dan torang informasikan ya untuk Anda utamanya kaum muslimin, untuk kumandang azan Isya akan dikumandangkan pada pukul 19:57 waktu Indonesia Timur ya. Pastikan Sahabat Budaya tetap bersama kami di Prompa Ternate Suara Budaya Kiraha.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan

Tepat pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Amin ya Rabbal Alamin. Dan selamat malam, selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama dengan Tora malam hari ini. Dan sahabat budaya, semoga kondisi semua tetap sehat ya dan bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Dan selamat menjalankan aktivitasnya di malam Sabtu ya. Pastinya pekerja keras ya yang membangun usaha ya, saat ini lagi beraktivitas, yang lembur di kantor ya, yang operasional juga tetap semangat ya menjalankan rutinitasnya operasionalnya seperti kami ya, penyiar, kemudian presenter TV, ada teknisi ya, kemudian ada security juga sahabat budaya yang tetap semangat ya menjalani aktivitasnya malam hari ini di malam Sabtu. Dan ngoni semua yang lagi makan malam ya bersama dengan keluarga tercintanya, semoga selalu diberikan keberkahan dan keharmonisan dalam rumah tangganya gitu sahabat budaya, biar makan malamnya juga harmonis ya setiap makan malam gitu sahabat budaya, apalagi makan malam satu meja yang rame-rame. Ini tentunya ada nilai-nilai filosofinya tersendiri ya. Ada pasti nasihat-nasihat dari orang tua, kemudian saling baku kasih ingat begitu ya, saling menasihati lah intinya ya sahabat budaya. Dan ini juga sudah jarang ya sahabat budaya yang toran jumpai di era modern seperti ini. Dan bersyukurlah ya yang masih mempertahankan tradisi leluhur kita yang saat makan rame-rame ya, saat waktu keluarga yang ya setiap waktu ada maknanya tersendiri gitu sahabat budaya. Baik, dan saya masih ada beberapa informasi yang nantinya juga terhadirkan ya untuk Dora semua setelah beberapa lagu yang lewat ini. Satu lagu spesial dari Sheila Kalangi, Manyasal Kanal Pangana.

0: Kololikie adalah kegiatan mengitari atau mengelilingi gunung. Kololikie berasal dari bahasa asli Ternate, yakni gabungan dari dua kata, yaitu kata kololi yang berarti mengelilingi atau mengitari, dan kata kie yang berarti gunung. Ritual Kololikie ini sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun lalu. Ritual adat ini merupakan salah satu dari dua ritual tertua. Tradisi adat Kololikie ini, jika dilihat dari sisi rute yang dilalui, maka terdapat dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololikie adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, Kololikie ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat. Jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololikie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke Dermaga Kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololikie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, Sang Sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga Sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, Sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololikie Motengolo mengelilingi gunung melalui laut ini itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke Dermaga Kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, Jembatan Batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang jadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, balakusu sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate ini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun pandan dan sebagainya. Nah, itu nantinya pada ada beberapa persinggahan tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjutkan, jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara. Terus sampai berputar lagi, ada satu lokasi di yang di Ternate pantai ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini, apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun, kemudian membasuh kakinya di Akerica. Dan salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ, ada sambutan kecil di situ, dan sultan kembali lagi ke kapal, dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololi Kie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari bumi Moloku Kie Raha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.
2: Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kie Raha.
3: Masih bersama dengan Toran di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kie Raha. Sahabat budaya, bidang profesi dan pengamanan Bidpropam Polda Maluku Utara memeriksa senjata api organik dan melakukan penegakan ketertiban disiplin terhadap personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airud Polda Maluku Utara. Pemeriksaan yang berlangsung di markas Ditpol Airud tersebut dilakukan untuk memastikan senjata api dinas dalam kondisi baik dan layak digunakan, serta memiliki administrasi yang lengkap dan sesuai dengan data inventaris. Tim Bidpropam juga memeriksa kondisi amunisi, gudang penyimpanan, kebersihan senjata, serta pemahaman personel terhadap prosedur penggunaan dan perawatan senjata api. Sementara pemeriksaan Gatiplin meliputi sikap tampang, kerapian dan kelengkapan identitas serta kepatuhan personel terhadap aturan dan tata tertib kedinasan ya. Dan sahabat budaya, Kabid Propam Polda Maluku Utara Kombes Pol Indra Pramana Hidayat mengingatkan personel agar menjaga disiplin dan saling mengingatkan dalam pelaksanaan tugas. Sahabat budaya, personel yang tidak mengindahkan teguran dapat dilaporkan kepada perwira untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sahabat budaya, hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh senjata api organik dalam kondisi baik dan siap digunakan sesuai prosedur, di mana administrasi dan data inventaris senjata juga dinyatakan sesuai ya, serta tidak ditemukan pelanggaran maupun kendala menonjol selama kegiatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: satu dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
2: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
2: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
3: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Iya, cerita dari timur dari Randy Hussein featuring dengan Priscilia Carey dan Rahman Muhammad ya. Ini Randy penyanyi, kemudian Priscilia Carey yang biasa disapa Priscil ya, seorang konten kreator, dan juga Rahman Muhammad ya, juga konten kreator yang sering disebut Teteko, sahabat budaya. Kolaborasi ya antara Randy, Priscil dan juga Teteko ya, luar biasa karyanya. Dan sahabat budaya, selamat malam untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Dora malam hari ini ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya untuk Dora semua. Baik. Ya, dan sahabat budaya, terhadirkan informasi di mana musisi asal Indonesia Timur, Silet Open Up ya, dipercaya mengisi original soundtrack film live action Moana versi bahasa Indonesia. Dalam proyek garapan Disney tersebut ya, Silet Open berkolaborasi bersama Liodra dan juga Amora Lemos membawakan lagu berjudul Sepanjang Jalan yang merupakan adaptasi bahasa Indonesia dari lagu original Along the Way ya. Kolaborasi ini menjadi kebanggaan tersendiri karena menghadirkan talenta lokal Indonesia dalam film berskala internasional. Dan melalui kanal YouTube Disney Musik Indonesia, lagu Sepanjang Jalan menghadirkan perpaduan vokal yang kuat dengan aransemen megah khas film musikal Disney. Silet Open dipercaya membawakan bagian karakter Maui yang diperankan oleh Dwayne Johnson ya, sementara Liodra dan Amora Lemos mengisi bagian Moana. Menariknya sahabat budaya, Silet Open juga menyisipkan sentuhan dialek Indonesia Timur dalam lirik lagu tersebut ya, sebagai bentuk representasi budaya Nusantara. Tidak berhenti sampai di situ sahabat budaya, kehadiran dialek Indonesia Timur menjadi salah satu daya tarik dalam lagu ini. Sentuhan tersebut tidak hanya memperkaya warna musik, tetapi juga memperkuat nuansa kepulauan yang menjadi latar utama kisah Moana. Silet Open mengaku bangga dan memperkenalkan kekayaan budaya dari daerah asalnya melalui proyek yang didengar oleh penonton dari berbagai negara. Video musik Sepanjang Jalan juga menampilkan kemistri yang harmonis antara Liodra, Amora Lemos dan Silet Open Up ya. Perpaduan karakter vokal ketiganya menghasilkan interpretasi baru yang tetap mempertahankan semangat petualangan, harapan dan juga keberanian yang menjadi pesan utama film Moana. Kehadiran versi bahasa Indonesia ini sahabat budaya mampu mendapat sambutan positif dari para penggemar Disney di tanah air. Dan lagu Sepanjang Jalan tidak hanya menjadi pelengkap film live action Moana, tetapi juga menjadi bukti bahwa musisi Indonesia mampu bersaing di panggung internasional. Dan sahabat budaya, melalui kolaborasi ini, Silet Open Up bersama Liodra dan juga Amora Lemos berhasil menghadirkan karya yang membanggakan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia melalui musik.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Gura Ici yang sudah dikenal, ada juga Pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja sering kali di pantai ini, pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter yang tenang, terus di pantai juga panjang, bisa dipilih dewasa, menikmati dengan alam.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang lokasi yang lain, sehingga aman lah.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayoa Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayoa Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
1: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tapi ya Sobat Jos, sahabat budaya. Torang berkumpul lagi di acara kesayangan Torang bersama Sagu Santai Deng Lagu. Malam hari ini ditemani Tasnim sampai nanti di jam 11 malam. Selamat malam untuk Dora semua. Semoga malam ini selalu diberikan kebahagiaan, keharmonisan juga ya, dan keberkahan dalam keluarganya. Amin. Baiklah sahabat budaya, yang mau bergabung langsung saja ya, jangan lama-lama. Daringkan di 312-6518-0821-95-266-965 ya. Tinggalkan pesan juga di WhatsApp 0853-9853-3951. Oke, torang terima dulu yang bergabung pertama sahabat budaya. Oke, ada siapa dan di mana? Halo, Sagu.
1: Sagu Santai Deng Lagu. Assalamualaikum, bentas nim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kutai Kartanegara ini, Bung Abdurrahim.
1: Iya, Abdurrahim di Kutai Kartanegara.
0: Siap. Sehat di sana, Bung Abdurrahim?
1: Sehat, walafiat, bentas nim.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau dengar lagu apa?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, rindu kampung halaman ya.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih?
1: Angka Paju Tanah.
0: Pelan-pelan ya, angka.
1: Pengkapa.
0: Pengka.
1: Pengkapa Jutana.
0: Pengkasa Jutana.
1: Ikapa.
0: Diulang pelan-pelan.
1: Pengkapa Jutana. Darmang Sandriago penyanyinya.
0: Angkasa Jutana.
1: Angkapa. Baru engge
0: Engkasa.
1: Angkapa apa? Mengkapa?
0: Mengkasa atau engkasa?
1: Engkapa. Siapa? Engkapa.
0: Pengkasa. Oke. Okay. P ya, pakai P, pengkasa.
1: Pa.
0: Ya. Yeah. Pengkasa Jutana.
1: Pengkapa artinya ada jutanya.
0: Oh,
1: pengkapa. Pengkapa itu ada.
0: Penyanyinya siapa?
1: Dharma Sandriago.
0: Dharma.
1: Dharma Sandriago.
0: Dharma Sandriago.
1: Sandriago.
0: Sandre.
1: Iya, Sandriago.
0: Sandriago. Oke. Okay. Salam-salam dulu, silakan.
1: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Antara lain ya, ada Pak Junedi di Ambon, Pak Yasin di Mangga 2. Kemudian ada Mama Indah di Akegale. Ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Pak Nasrun di Farigi Moton, Sulawesi Tengah. Mbak Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Pegawai Mandar, Sulawesi Barat. Ada Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Berikutnya ada Pak Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Andi Alfari di Batam. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mutasni. Ada lagunya kan?
0: Ada lagunya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Oke, judulnya Engkapa Jutana ya. Oke, karena saya karena jaringannya kurang jelas gitu sahabat budaya, jadi ya sedikit-sedikit ini ya. Oke, baiklah, torang terima lagi yang bergabung. Halo, Sagu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Bacan. Bagaimana kabar Bung Andi?
2: Orang Argen.
0: Aduh, tetap jangan ya. Tetap semangat kita ya. Oke, siap. Lagunya lagu apa nih Bang Andi?
2: Lagu
1: kapal ini. Kalau saya sudah saya kriuk. Kita
0: Lagu
1: selalu setia.
0: Lagunya apa?
1: Selalu setia.
0: Oke, selalu setia.
1: Terhormat.
0: Siap. Salam salam dulu, silakan.
1: Salam
0: Itu saja Bung Andi. Halo.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gimana?
0: Ya, siap.
1: Oke,
0: selamat. Iya. Yes, dengan Bang Andi di Bacan ya, sahabat budaya. Di belakangnya Bang Andi, halo.
3: Halo Bung Taslim.
0: Halo Bung Tahir ini.
3: Iya benar sekali.
0: Oke, okay. Kabarnya bagaimana Bung Tahir hari ini?
3: Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah.
3: Itu malam ini kan acara Gondardia. Emang terakhir ini?
0: Gondangdia sekarang sudah tidak di apa? Di apa? Acaranya lagi di skip dari pusat.
3: Sebentar lagi. Oh iya.
0: Jadi kita lagi kembali ke daerah.
3: Oh iya iya. Iya.
0: Oke, siap. Bang Andi mau Bang Andi lagi Bung Tahir. Tapi sehat-sehat di sana toh Bung Tahir.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah di sini sehat-sehat saja. Piala Dunia kemarin dukung apa nih, Bung Tahir?
3: Brasil.
0: Oh Brasil. Kalau Bung Andit tadi ini Argen.
3: Oh Argen ya. Argen
0: gitu. Oke lah kalau gitu Bang Bung Tahir mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu apa Sharifah?
0: Sharifah
3: kelapa.
0: Oke, baiklah. Sharifah ini mungkin kali lagi tidur kah, Pak?
3: Oh iya. Sharifah di kelapa kah ada di Akiali itu.
0: Di kelapa kah apa nih?
3: Oh iya.
0: Oke, siap. Salam-salam dulu silakan.
3: Iya, terutama salam hormat sama selalu buat Bung Taslim sama operator sama bertugas. Terus Bung Andi Bacan tadi harapan sehat. Abdul juga apa dia selalu Bung Din ku ama ku ai pini kidore dan Bung Yasi Mama Ufa juga Mafia Jeda Team Ibu Indah di Kulapa harapan sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan apa saja Ida Bunda El Munafika Bunda Natalia juga di Manado Bung apa di Ambon Pak Junaidi harapan sehat selalu di Ambon. Dan pengatus akan di Maliaro Tiani juga Ila di Lumenggai Purnama Sari Ciguria Ayu di Masohi dan semua juga di Mafia Tiara Tim.
0: Siap. Ya dari Bung Tahir di Sesupu Halmahera Barat sahabat budaya. Karena sudah ada 3 penelpon ya. Torang batasi dulu sahabat budaya. Torang dengarkan lagu bersama ya. Ada lagu Bugis Engkapa Jutana dari Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Berikutnya selalu setia Mita Talahatu ya. Requestan dari Torampe Ko Andi, Bang Andi di Bacan ya. Kemudian ada Sharifah dari Tai Umar dan Sais Hanan, requestan dari Torampe Bung Tahir di Susupu Halmahera Barat. Torang akan kembali sahabat budaya, tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
4: Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

santai dengan lagu Pro 4 FM.

Sarifa dari Tai Umar featuring dengan Sais Hanan, sahabat budaya requestan dari Torampe Bung Tahir di Susupu ya. Dan masih bersama dengan Tasnim di Sagu Santai dengan lagu sahabat budaya malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam ya, seperti biasa ya, requestan lagu dan juga salam-salam untuk ONIP, orang-orang terkasih tercinta, bahkan

0: terlove ya. Baiklah sahabat budaya, silakan yang mau bergabung ya, masih ada durasi sampai nanti di jam 11 ya. 3126518 0821 95266695 ya. Bisa tinggalkan pesan di WhatsApp sahabat budaya 0853 9853 3951. Ya, selamat malam yang baru saja bergabung. Selamat bergabung juga dan selamat menjalankan rutinitasnya malam hari ini. Sahabat budaya, semoga ngoni semua selalu diberikan kebahagiaan luar biasa ya untuk orang-orang tercintanya sahabat budaya. Baiklah, aturan terima lagi yang bergabung malam ini, ada siapa dan di mana? Ya. Halo Sagu.
1: Halo. Assalamualaikum Sagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai deng lagu Pak Junaidi di Ambon.
1: Ya.
0: Sehat Pak Junaidi?
1: Mudah menikah.
0: Iya betul. Sehat-sehat di sana di Ambon.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu, Pak Junaidi malam ini mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Caca Ternate.
0: Oh, Caca Ternate.
1: Kamba Ipa.
0: Kamba Ipa.
1: Iya, supaya bisa bergoyang tuh sedikit.
0: Oke, okay, judulnya Caca Ternate ya?
1: Iya, penyanyi Kamba Ipa.
0: Oke, siap.
1: Ampun. Nah,
0: salam-salam dulu, silakan.
1: Terima kasih banyak. Dan selalu diberkati Ya Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan sehat dan selamat menjalankan tugas sampai selesai.
0: Siap.
1: Begitu juga kita Peter ya. Lalu kita mungkin misalnya Mama Indah ya, si Akin Jani. Hey, Mama Indah ini telah tadi. Mama Indah tadi ya, pantun cuma satu tuh.
0: Kalau pantun cuma satu jangan pakai baku demo nih, Pak Junaidi.
1: Yang bugara dengan orang susupu.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Dia bilang gitu karena bilangnya. Lalu kemudian kita mau salam lagi orang Jelolo dulu. Bung Ono, apa kabar? Rapat sehat, lalu Bung Atus juga di sana. Selamat malam rapat sehat. Bung Tair juga ya, ada di Susupu. Selamat malam dan harapan sehat. Abdurrahim yang ada di sana di Kalimantan Timur. Selamat malam dan harapan sehat selalu. Ada siapa? Napa Nasrun yang ada di Primo. Selamat malam juga Ibu Farida di sana. Selamat malam lagi. Ada siapa? Bunda Els yang ada di Manado. Selamat malam dan harapan sehat juga. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat juga. Ada Adika yang ada di Batam. Macan juga di sana, selamat malam semua. Ada Kuai Padi juga, lalu kemudian Bu Ibi Abdul juga yang ada di Tudore. Selamat malam para pasien selalu. Ada Ketumpung Pak Hacim Mangga Dua, apa kabar Pak Hacim? Harap persiada. Lalu kemudian ada siapa lagi di Ayu Masohi juga ya, selamat malam semua sudah. Oh siapa yang ada di mana itu, Jawa Timur itu. Oke, itu dulu, dapat salam semua dari Pak Junaidi ya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak Bu Taswin. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Junaidi yang ada di Ambon Manise. Oke, siap. Lagunya Caca Ternate ya, dari Kamba Ipa sahabat budaya. Mana nih Caca? Caca apa lagi Caca gitu ya, sahabat budaya. Nah, Tora masih terima yang mau bergabung, silakan di line telepon deringkan lagi 3126518 0821952666695. Bisa di WhatsApp sahabat budaya 0853985339351 ya. Tapi so ada WhatsApp yang masuk ya, sahabat budaya, nanti Tora bacakan setelahnya ya. Jadi silakan yang mau WhatsApp boleh, masih bisa ya sampai nanti di jam 11. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung lewat telepon juga masih Tora terima malam hari ini ya, di 3126518 0821952666695 ya sahabat budaya, di WhatsApp 0853985339351. Baik, Toran terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu.
1: Selamat malam, assalamualaikum Sagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sahu Kota.
1: Pindah ke Sagu, Sahu Gunung.
0: Oh, Sagu, Sahu Gunung.
1: Ada di
0: Oke, siap. Abang Atus yang baik hati dan tidak sombong. Sehat di sana?
1: Sehat, cuma panas jadi.
0: Oh iya.
1: Abang Atus pindah ke daerah Trans karena panas, jadi pindah ke daerah Trans.
0: Ya, karena lagi musim kemarau ya, belum hujan sampai hari ini.
1: Takut jangan sampai kebakaran di kebun.
0: Iya, betul sekali. Dan harus rajin basiram Abang Atus ya, apalagi pala dan cengkeh di musim kemarau begini lagi.
1: Ini tidak kira, cuma takut aja jangan sampai kebakaran.
0: Oke, siap kalau begitu. Mau dengar lagu apa nih Abang Atus?
1: Abang Atus minta lagu ini dari Vicky Salamor.
0: Vicky Salamor, judulnya apa?
1: Apa kabar sayang?
0: Apa kabar sayang yang mana nih Abang Atus?
1: Ada yang judul apa kabar sayang?
0: Oh, cuma lagu atau memang ada yang harus ditanyakan kabar sayang yang mana? Yang ke satu, ke dua, ke tiga, ke empat?
1: Kelima lah.
0: Kelima. Oke. Kalau begitu Abang Atus mau salam-salam dulu mungkin di orang yang lagi tanya kabar nih.
1: Ya, kabar. Oke, terus bilang kita nanti kita huan jadi.
0: Iya, betul. Bapak diam saja.
1: Ada salam dari Bung Moko juga buat Bung Taslim.
0: Siap, salam balik Bung Moko, sehat selalu.
1: Ini panas begini, tolong stand by di apa di pos masing-masing nih. Ya. Oh, ternyata panas juga ya.
0: Panas, Abang Atus, panas sekali.
1: Apalagi di daerah ini takut. Teman-teman kemarin juga ada orang punya kebun ya, dong sengaja buang puntung rokok juga terbakar jadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Abang Atus yang sementara lagi di Sahu Gunung ya, lagi pantau kebunnya jangan sampai terjadi kebakaran ya, karena kita di musim kemarau ya sahabat budaya, karena ada beberapa titik juga sempat terjadi kebakaran gitu ya. Oke, dan kita juga harus menjaga itu ya, biar terhindar dari segala mara bahaya ataupun musibah. Amin ya. Baik, Toran terima lagi satu penelpon ya. Oke, habis itu nanti baru Toran bacakan WhatsApp yang semasuk. Halo Sagu.
1: Sampaikan lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasron di Sulawesi ya. Kabarnya hari ini, malam ini bagaimana?
1: Iya, sama dong, baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu. Gimana di Sulawesi, sudah turun hujan kah atau masih panas sampai saat ini?
1: Oh, emang masih di sini musimnya emang hujan.
0: Oh, di sana musim hujan?
1: Iya.
0: Oh, kita di sini belum turun hujan sama sekali.
1: Oh iya, tapi
0: waktu
1: juga itu
0: boleh. Iya, siap. Pak Nasron mau dengar lagu apa?
1: Ya, lagunya daerah Kupang.
0: Kupang. Siapa tuh penyanyinya?
1: Tiada ke lagu kita kesalahan saya, tiada apa pun kita anu lagunya.
0: DP judul.
1: Jadi, makanya aku lupa DP anu apa pembawa lagunya ada, tapi DP judul lagu tidak ada, tidak dapat tulis.
0: Susah nih. Yang carinya nanti susah. Yang penting penyanyinya saja toh. Penyanyinya biar lagu lain juga tidak apa-apa.
1: Tidak bisa, tidak bisa bahasanya lebih ada punya.
0: Oh, punya lagu. Kalau begitu ganti lagu aja, Pak Nasron.
1: Lagunya ada juga, lagunya Kupang juga.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Ya, apa? Pembawa lagunya Gary BTN.
0: Gary?
1: Pembawa lagunya Gary BTN. Agak kerukunan.
0: Gary BTN.
1: Iya, tapi punya judul jarak.
0: Jalan.
1: Jaga kerukunan.
0: Oh, jaga kerukunan. Oke.
1: Okay. Iya, oke deh.
0: Oke, salam-salam dulu, silakan.
1: Pertama-tama. Terselalu bersama keluarga rumah, terserah Bung Atur tadi ya, telepon Bang ya, di Heidi, ada Bang Kedi. Terselalu Bung Kedi, ada Pedi Kedi, ada Abu Bahir, ada Tuna Mesari, terima kasih.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Nasron di Sulawesi, sahabat budaya. Dan untuk lain telepon toran tahan dulu ya, karena dari tadi sudah banyak penelpon yang lewat ya. Nanti berikutnya di segmen terakhir baru toran kembali terima lain telepon ya. Tetap bersama kami sih di Sagu Santai Deng Lagu, karena toran masih hadirkan sampai nanti di jam 11 malam. Toran dengarkan bersama sahabat budaya lagu dari Kamba Ipa, Caca Ternate, requestan dari Pak Junaidi di Ambon. Berikutnya ada lagu Apa Kabar Sayang dari Vicky Salamo, requestan dari Pak Abung Atus di Sahu Gunung ya. Dan juga ada Bung Moko di sana ya, sahabat budaya. Dan berikutnya juga ada lagu dari Gary BTN, Jaga Kerukunan, requestan dari Pak Nasron di Sulawesi. Torakan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
2: Sagu Santai Deng Lagu, Pro 4 FM.

0: Apa kabar sayang dari Vicky Salamor, requestan dari Abang Atus di Sahu Gunung ya. Dan turun juga sohadirkan lagu requestan dari Pak Junaidi di Ambon ya. Dan sahabat budaya, ya torang, ya sahabat budaya torang, lagu terakhir kita ada dari Penasrun di Sulawesi Utara ya. Oke, lagu ini Jaga Hati Kita dari Jerry BTN. Baiklah, jaga kerukunan intinya ya. Baik, dan sahabat budaya, tolong bacakan dulu WhatsApp yang masuk ya. Dari Bang Uci Juma di Kolon Cucu. Selamat malam Abang Taslim. Sagu santai deng lagu requestan lagu Jailolo Sesahu ya, dari IVN Group. Lagu ini untuk seluruh kru Pro 4 yang bertugas malam ini. Afik dan Siva di Jailolo, Lulu di Jogja, Mafiat ke Madinah, Bang Nasron, Bang Andi, Joria di Togafo Ternate, Lisa dan teman-teman yang lagi monitor Pro 4 Ternate di Kolon Cucu Ternate, selamat malam ya lagi monitor, serta semua pendengar yang stay saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Abang Tasnim, syukur dofu-dofu. Dari Bang Uci Juma, oke, di Kolon Cucu Ternate, selamat malam Kolon Cucu yang lagi monitor di sana, semoga sehat selalu ya. Baik, dan lagu terakhir tadi sahabat budaya ada Jaga Hati Kita ya, dari Jerry BTN. Oke, satu penelpon terakhir turan terima karena so di penghujung acara ya sahabat budaya. Oke, turan terima. Halo Sagu.
1: Sagu.
0: Ya, santai deng lagu. Bang
1: Tasmin, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Andi di Batam.
1: Iya, waktu Bang
0: juga mendesak nih. Lagunya ikutan saja ya, Bang Andi. Jaga hati kan? Kita biar tetap damai.
1: Oh iya, jaga hati, betul ya.
0: Iya, salam-salam, silakan Bang Andi.
1: Salam buat Purnama, lagi Sulawesi Barat, semoga sehat selalu. Ada Pak Nasrun, ada Andi, ada Pak Junaidi, ada Mama Indah, dan semua-semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Bung Tasnim, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Bang Andi di Batam, sahabat budaya. Semoga sehat selalu di sana Bang Andi bersama dengan keluarga besarnya. Baik sahabat budaya, torang dengarkan lagu terakhir kita, Jaga Hati Kita ya, requestan dari Pak Nasrun di Sulawesi ya. Dan lagu ini buat pendengar setianya Pro 4 Ternate dan seluruh yang sudah bergabung malam hari ini. Syukur dofu-dofu, semoga torang selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan, selalu kompak di udara, selalu solid, dan tetap jaga silaturahmi dan kebersamaan kita. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia Subajo.
2: Sagu, santai deng lagu Pro 4 FM.

Masih bersama dengan kami di Prompat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Dan saat ini, sahabat budaya, waktu menunjukkan pukul 23 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kita ikuti musik malam Pro Ampa sampai nanti di pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Prompat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Sahabat budaya serdainya, aku bertemu Tuhan dari Selviyama. Lagu terakhir kita di musik malam perampak. Semoga lagu ini dapat menghibur dora semua malam hari ini, dan tentunya bisa menemani tidurnya, dan semoga tidur malam ini selalu nyenyak ya. Dan sahabat budaya, mimpi dalam mimpi yang indah, biar kembali bangun dalam keadaan yang sehat dan juga bugar ya sahabat budaya. Dan syukur dofu dora semua yang sudah gabung malam hari ini dan selalu setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Dan sahabat budaya, nguni bisa kembali mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Ya, dan sekali lagi syukur dofu, semoga tora semua diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Dan pastinya sahabat budaya, selamat beristirahat dan sampai jumpa esok hari. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran pagi hari ini. Sabtu 25 Juli 2026, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Кіраха.
1: Promo dari internet suara budaya Kira kembali terhadirkan menemani Roninger Anda sahabat budaya di edisi siaran pada pagi hari ini. Tepat di pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur mengawali perjumpaan torang di edisi kali ini. Ragam pilihan informasi siap torang hadirkan untuk menemani Roninger sahabat budaya semua, dan sembari menanti waktu kumandang azan sholat subuh di pagi hari ini tepat di pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Berikut torang hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran sahabat budaya, Quran Surat Al-Mulk, yang dibacakan oleh Zain Abu Kausar untuk Anda.

Sadaqallahulazim sahabat dulu ya, tepat di pukul 5.13 waktu Indonesia Timur. Saatnya Anda ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Sio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pertama-tama mari kita bersyukur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate dalam program Hikmah Pagi di edisi siaran hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, insyaallah sahabat budaya, di pagi hari ini kita akan hadirkan topik obrolan mengenai orang tua, teladan dalam beragama bagi anak. Silakan Ustazah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, kesehatan, kesehatan para kita semua. Kita sudah selesai menyelenggarakan salat subuh. Mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan para kita semua dilimpahkan rezeki, panjang umur, sehat walafiat. Ya. Baik, sesuai dengan tema, orang tua adalah teladan bagi anak, ya. Iya, jadi dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-ummu madrasah, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak.

0: Jadi sebelum anak ini mengenal pendidikan luar, apa yang dia ucapkan, apa tindakannya, itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh orang tuanya, terutama ibunya. Ya, ya. Kita maklum, bapak lebih banyak di luar mencari nafkah, sementara mungkin ibu itu walaupun dia seorang karyawati, namun perannya sebagai ibu tetap adalah dominan dalam kehidupan anaknya. Maka jika ibunya itu memang orang yang punya intelektual, punya latar belakang pendidikan yang baik, maka anak itu kelak akan mengikuti ibunya. Ya, hanya contoh ya, yang kita lihat seorang ibu yang bisa menata hidupnya, menata rumah tangganya, ya, dan memberikan pendidikan yang terbaik, ya, teladan yang baik kepada anaknya, maka anak itu dengan sendirinya akan berpengaruh signifikan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik, ya. Karena sebelum dia kenal publik adalah yang orang terdekat dulu, terutama ibunya. Nah, bagaimana peran ibu berpengaruh positif atau baik bagi anaknya? Nah, tentu saja latar belakang pendidikan, ya, terutama akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Ya, bagaimana cara dia berkata, bagaimana cara dia bertindak, ya. Kalau dalam rumah ibunya itu mengasuh anak dengan kasih sayang, ya, dengan teladan yang baik, maka insya Allah anak pun sudah jelas akan seperti itu, ya. Walaupun kadang-kadang memang pepatah mengatakan jauh api dari panggang, ya. Artinya kita orang tua berkehendak anak itu menurut maunya kita, tapi kadang-kadang bisa terjadi hal sebaliknya. Namun dari sekian banyak itu persentase yang sangat kecil, jika orang tuanya itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka anaknya itu insya Allah akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Namun kadang-kadang memang dari walaupun orang tuanya seperti itu, tapi ini ada hal-hal negatif yang terjadi, bahkan bertentangan dengan keinginan orang tuanya. Ini sangat minim, ya, sangat minim yang kita temukan dalam masyarakat. Ya, saya kira pengantar demikian.
1: Baik Ustazah, tentunya juga kita tahu peran orang tua sangat berperan besar Ustazah dalam pembentukan karakter anak. Kalau di era sekarang Ustazah kan memang banyak tantangan kepada orang tua. Misalnya mungkin kita sudah mencoba untuk mengenalkan anak dengan peribadatan, dengan sholat, dengan mengaji, dengan berbagai amal ibadah lainnya. Tapi di lingkungan sekitar mungkin masih banyak teman-teman anak kita yang mungkin orang tuanya tidak memperdulikan akan sholat, bahkan kata-katanya Ustazah kadang-kadang kasar dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, ini tantangan kayak seperti begini, ini orang tuanya harus menyikapinya seperti apa Ustazah?
0: Iya, jadi memang mendidik anak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya, kata-kata. Namun ikhtiar sebagai orang tua, ya, makanya fondasi awal yang kita tanamkan itu seperti apa, ya. Misalnya anak itu kita ajak ketika sholat, misalnya bapaknya imam, maka anak istri jadi makmum. Kalau setiap saat, ya, katakanlah karena sekarang ini kan rata-rata orang bekerja, ya, ini mungkin zuhur dan asar itu jarang sekali untuk apa berjamaah. Namun maghrib, isya dan subuh itu diupayakan untuk bisa berjamaah. Jadi seorang bapak, ya, maka pengetahuan orang tua itu, ya, dia harus memang dari awal, ya. Makanya kenapa dalam pernikahan, ya, pernikahan itu kan syarat awalnya itu kan adalah agama, ya. Kriteria pertama adalah agama, ya. Jadi ada beberapa, kalau empat atau ya kurang lebih begitu. Jadi ketika ditanya, ya, ditanya Rasulullah, ditanya kira-kira apa kriteria apa yang untuk anak gadis kita, maka beliau mengatakan dinihi wa irdihi wa malihi wa jamali. Empat. Pertama, kita lihat agama. Nomor satu, ya. Dinihi wa irdihi, keturunan yang baik. Bukan keturunan pemabuk, bukan hal-hal yang itu. Itu perlu kita harus yang latar belakang itu kita perlu cari tahu dulu anak siapa ya. Jadi irdi wa malihi, ekonomi juga harus mapan ya, bukan berarti harus kaya raya. Namun tentu saja dengan ekonomi yang mapan, maka orang akan bisa menyekolahkan anaknya, ibadah juga apa tenang ya, ekonomi yang mapan. Karena mustahil kita kadang hidup melarat terus ya, bagaimana kita bisa menata rumah tangga kalau kehidupannya melarat tanpa ada modal, tanpa ada pengetahuan ya, seorang suami untuk bisa membahagiakan anak istrinya. Wajah mali, dan yang terakhir adalah tampan atau ganteng atau cantik, yaitu terakhir ya. Belum tentu juga perempuan cantik atau suami ganteng itu bisa menjamin rumah tangga kita ya. Belum tentu juga orang yang jelek itu ya berarti dia juga akan jelek apa yang namanya dia memimpin keluarga, belum tentu juga ya, itu relatif ya. Namun apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dinihi wa irdihi wa malihi wa jamalihi, ini perlu kita perhatikan. Kalau sampai empat kriteria ini kita orang penuhi semua, ini memang berat juga ya, itu mungkin malaikat ya. Tapi minimal agama, keturunan yang baik, agama sudah, kata Rasulullah SAW bahwa jika orang sudah memiliki agama, memilih agama, maka ketiga-tiganya akan datang. Tapi orang kalau memilih bukan agama yang dipilih, dia memilih dunia, maka tiga-tiganya akan hilang ya, seperti itu. Jadi bagaimana kriteria seorang anak gadis ya, tentu saja kalau sebelum misalnya dia pacaran atau dia kenalan dengan seseorang ya, karena kita datang buat teman di rumah laki maupun perempuan misalnya ya, sekali dua kali ya, kita kedua kali atau ketiga kali kita perlu cari tahu dulu kan, ini siapa ya, anak siapa ya, sekolah di mana ya, kita perlu cari tahu. Sehingga kalau kita tahu dari awal kan kita tahu, oh ini dia anaknya si fulan misalnya atau si fulana ya. Kalau keturunannya yang baik, kalau orang tuanya sholat ya, insya Allah tidak mungkin dia tidak menyuruh anaknya sholat, itu sudah jelas itu ya. Jadi itulah barangkali untuk kita orang tua untuk bisa ikhtiar hal-hal seperti itu.
1: Ya, baik Ustazah, izin pagi hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang bergabung dan masuk Ustazah. Kita izin untuk bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Fajar, selamat pagi Ustazah Radia juga yang hadir pagi hari ini. Kebetulan tadi saya baru mendengar Ustazah topik obrolannya setelah ibadah sholat subuh dan baru menyetel radio perempat. Saya ingin bertanya Ustazah, tadi dengar topiknya mengenai peran orang tua dalam mendidik anak. Ustazah sekarang sosial media itu sudah menggila Ustazah. Banyak hal-hal yang sulit untuk torang redam. Apalagi kalau torang lihat di sekitar torang banyak anak-anak kecil itu dompet orang tua sulapas dengan HP. Apalagi anak-anak ini kalau dong bermain HP bisa dengan jam-jam. Kalau Ustazah lihat tipe orang tua atau pendidikan yang menggunakan HP-HP kayak begini bagaimana Ustazah? Terus dalam Islam gimana hukumnya untuk orang tua yang mengabaikan pertumbuhan dan perkembangan anak dan mengacuh kan kepentingan anak seperti apa saja, semoga dibacakan.
0: Baik, pertama saya tanggapi dulu tentang HP ya.
1: Iya.
0: HP ini kadang-kadang salah juga kepada orang tua ya. Anak menangis dikasih HP ya. Kalau tidak dikasih dia menangis ya. Iya. Padahal kita boleh kasih ke dia tapi dengan batas waktu. Oke, sekarang antara maghrib dan isya tidak boleh pegang HP ya. Itu harus kita harus tegas tadi ya. Waktu belajar jam berapa tidak boleh pegang HP. HP boleh dilihat kapan, waktu kita tentukan. Kita orang tua harus tentukan dari awal, kita sudah harus disiplin ya. Kalau kita mengikuti semua kemauannya anak, bukannya kita mengendalikan anak, bahkan anak sendiri mengendalikan kita. Jadi dia boleh pakai HP karena itu HP itu kan kadang juga berguna untuk dia informasi ya. Namun tentu saja situs-situs yang tidak baik ya, kita harus perhatikan juga situs-situs yang porno atau apa. Tapi sekarang ini kan sudah tidak ada lagi seperti itu. Namun ada hal tertentu yang memang bisa mempengaruhi anak ya, kita perlu. Jadi kita konsisten jam sekian boleh pakai HP ya. Jadi kita tidak perlu harus menarik atau mengambil HP-nya, tapi kita berikan kepercayaan kepada dia bahwa sekali dua kali melanggar aturan, maka selanjutnya akan tidak lagi diberikan kesempatan. Jadi kita harus tegas terhadap anak kita ya. Kita juga tegas, namun kita juga memberikan pemahaman ya. Bukan berarti harus dengan kekerasan, tapi kita dudukan anak itu dan kita memberikan masukan ke dia bahwa sebenarnya HP itu ada manfaat, ada mudaratnya ya. Kita perlu tahu juga informasi ya. Ya kayak kita misalnya seorang mubalig misalnya ya, seorang dai ya, dia juga harus tahu informasi ya sekarang lagi tren apa. Kita tahu itu apa, kita menghadapi misalnya kita ceramah di kalangan anak muda, kita juga tahu tren yang trending atau trennya sekarang apa, kita harus tahu juga ya. Kemudian kita kembali pada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, alimu auladakum fa innahu ghamarun fa innahu zamanun ghayru min zamanikum. Ajarlah kepada anak-anakmu, didiklah anak-anak kamu, karena sesungguhnya kelak ya mereka itu zaman mereka beda dengan zaman kita orang tua. Ya, kita lihat saja sekarang misalnya, kalau dulu ketika ada tamu, orang tua ada menerima tamu, maka anak dilarang untuk bisa apa lewat di depan saya, tidak boleh kalau ada tamu. Ya. Bahkan kalau kita mau kalau kita perempuan, misalnya kalau kita mau keluarkan teh atau minuman kalau ada tamu, maka kita dibalik tabir, ya, kita membuka sedikit tabir, kemudian kita akan beri syarat apa kita sendiri harus keluar atau orang tua yang ambil nampan untuk taruh. Itu ajaran orang dulu seperti itu ya. Jadi hal-hal itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita ya. Kemudian misalnya anak keluar tapi ada batas waktu, jam sekian udah harus pulang. Misalnya keluar, oke keluar, jam 10 udah harus pulang. Paling lambat itu jam 11. Ya, terus dari itu berarti itu sudah melewati komitmen. Berarti ada sanksi. Ya, sekali dua kali dilanggar, maka saat berikutnya tidak diizinkan lagi. Jadi harus kita berikan seperti itu. Dan kalau anak itu memang kita tanya, cita-citanya apa dia, maka kita apa maunya dia, cita-citanya apa, ya kita mencoba untuk kompromi. Misalnya maunya dia apa, ya, kita maunya ini, kita coba kompromi dengan dia, apa tidak boleh diganti, sebaiknya ini bisa keterada misalnya. Tapi kalau anak punya prinsip bahwa dia lebih senang karena sesuatu itu dipaksakan kepada anak itu, akhirnya akibatnya kan fatal. Banyak kita lihat ya, tadinya anak mau jadi apa ya, tapi orang tua paksakan harus jadi dokter karena dokter itu banyak duit ya. Nah, dokter sekarang belum tentu juga seinginnya banyak, nah, seperti itu. Jadi bijak-bijaklah orang tua untuk menghadapi anak ya. Jangan kita terlalu diktator, memaksakan kehendak ya. Harus kita juga harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Apa unik-uniknya kita juga harus menampung. Demikian.
1: Baik Ustazah, karena memang waktu kita kurang lebih sisa 10 menit lagi Ustazah, kita bacakan satu pertanyaan sebelum nanti kita bakal beralih ke penutup kita Ustazah di pagi hari ini. Baik, Ustazah satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ustazah Radia, saya ingin bertanya. Tadi pertanyaan pendengar saya juga sempat mengutip Ustazah, dan pertanyaannya juga cukup bagus Ustazah, karena sekarang saya sering melihat banyak fenomena yang sama. Ini mengenai pertanyaan penanya sebelum saya Ustazah, kalau semoga saya dibacakan, tentang apa hukumnya Ustazah orang tua yang suka menelantarkan anak, baik dalam bentuk kewajibannya mulai dari mungkin sandang, pangan, dan juga pendidikan yang harus anak-anak itu dapatkan. Karena saya sering melihat sekarang Ustazah banyak anak-anak kecil di beberapa lampu merah di Ternate itu sampai jam 1, jam 2 malam masih sering berkeliaran menjual atau meminta uang di lampu merah Ustazah. Hal seperti ini sungguh sedih, dan kalau dalam Islam seperti apa hukumnya Ustazah, semoga dibacakan.
0: Iya, meminta-minta itu hukumnya haram ya. Meminta-minta hukumnya haram ya, kecuali darurat ya. Jadi makanya sampai dikatakan hadis Rasul mengatakan ya dulu oleh khairu min disukla, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi itu mulia, kemudian orang yang meminta itu kan hina ya, hina. Jadi ada juga hadis Rasul mengatakan kadal fakru ya kuno kufran, kadang-kadang kemiskinan itu membuat orang jadi kufur ya. Miskin itu kan ya, kadang karena malas orang yang saya dengar sekarang ini, kalau orang miskin itu, kalau apalagi kita di Kota Ternate, itu sangat-sangat apa riskan. Karena kita di sini tidak ada orang miskin. Kalau ada orang yang anak yang berdiri di apa lampu merah dan lain-lain, itu bukan anak Ternate, bukan orang Ternate sendiri. Saya kira coba perhatikan. Dan ini sebenarnya kan pihak dinas sosial itu punya tugas itu. Jadi tahu tuh anak-anak itu anak siapa, dan mereka itu harus di perlu untuk dirahasia. Kemudian kenapa demikian? Karena sudah berapa kali itu dirahasia itu, bahkan sudah dikasih masuk ke rumah sosial, ternyata mereka itu lari juga ya, karena mereka merasa hidup mereka itu tidak bebas ya. Jadi sebenarnya mereka itu bukan karena susah, hanya saja karena dibiasakan ya untuk meminta-minta duit, maka keenakan. Jadi untuk kita semua, saya himbau untuk kita semua, jangan memberikan duit pada anak-anak yang berdiri di lampu merah untuk minta-minta duit. Nah, itu jangan. Apalagi ada juga menjual, itu kadang-kadang menurut ini, saya katakan sih, dorang tampung untuk anak-anak, baru disuruh menjual. Itu kan kekerasan terhadap anak. Nah ini Departemen Sosial ini punya tugas ini untuk meretipkan ya. Dan kota juga harus meretipkan, pemerintah kota harus meretipkan, karena ini jamur yang sangat tidak baik untuk yang lain-lain. Jadi jangan kita biarkan, karena ini fenomena sosial yang sangat riskan, yang perlu kita semua harus mencari jalan keluar. Saya kira demikian.
1: Baik Ustazah, untuk penutup kita Ustazah, silakan mungkin bisa kita mulaikan karena waktu kita memang tersisa hanya beberapa menit lagi Ustazah.
0: Ya baik, ya jadi anak ini adalah menjadi tanggung jawab orang tua ya, terutama bapak ya, kalau sisi ekonomi ya, sandang pangan ya, itu memang orang tua terutama bapak itu ya harus mencukupi ya. Dengan cara apa dia itu harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Untuk ibu-ibu di rumah ya, yang sekarang ini, untuk zaman sekarang kita ini tidak ada lagi pengangguran. Artinya di rumah sendiri kita juga jangan nganggur ya. Jangan cuma mengharapkan gaji yang sedikit itu ya, kita makan, kita kasih sekolah anak dengan gaji. Ini harus terampil, ibu-ibu harus terampil ya. Sekarang paling ternak di sini, apa saja kita buat itu menjadi duit. Mau bikin kue, mau apa, semua jadi duit ya. Saya sendiri secara pribadi ya, walaupun alhamdulillah jaminan ekonomi sudah ada Allah kasih. Namun saya kan masih juga menerima pesanan. Kalau ada orang pesan kue, ya saya terima. Kan dapat duit, cuma diam-diam di rumah, dapat duit masuk dengan juta kan. Daripada kita orang mau bibir berpanas-panas, mau berjual di jalan, kan tidak mungkin ya. Ya saya terima jahitan juga ya, saya juga mungkin bisa menjual busana dari Jakarta, saya jual di sini harga sekian. Jadi yang santai tapi menyenangkan dan memberi keuntungan untuk kita. Jadi jangan kita orang cuma menarakan tangan, berapapun yang suami kasih itu terus, akhirnya apa, begitu pensiun selesai, kita tidak punya kreatif apa-apa. Sementara anak-anak kita kan masih butuh pendidikan, kuliah, makin hari makin dari TK, SD sampai seterusnya kan biaya makin tinggi. Makanya harus kreatif, seorang ibu harus kreatif. Tidak boleh hanya mengharap gaji suami, tapi dia juga harus menghasilkan sesuatu untuk bisa menambahkan keluarga. Saya kira demikian, lebih dan kurang. Mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jazakumullah khairan, Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat dunia, program Hikmah Pagi edisi pada pagi hari ini 25 Juli 2026 bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadarisi PMPDI dengan topik obrolan mengenai orang tua teladan beragama bagi anak. Tentunya sahabat dunia, tolong ucapkan terima kasih kepada Ustazah Radia sudah berkenan untuk hadir di obrolan kita pada pagi hari ini. Insyaallah topik obrolan pagi hari ini dan obrolan Hikmah Pagi selalu dan insyaallah Allah bisa memberikan manfaat dan menambah keimanan kita dalam beribadah serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Fazlur Rahman, akhirul kalam di Hikmah Pagi edisi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sahabat Today, dimanapun Anda berada, saatnya untuk kami ajak Anda ikuti bersama program Warta Berita Pagi edisi hari ini bersama dengan rekan-rekan di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairo nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan topik utama. Dinas Pendidikan Kota Ternate fokuskan anggaran 2027 untuk peningkatan mutu pendidikan daerah. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia menyoroti sejumlah kasus yang ditangani Polda Maluku Utara. Salah satu kasus dugaan pembunuhan terhadap korban Ali Abbas, umur 25 tahun. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara, dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM. Pemancar relay Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya. Sabtu 25 Juli 2026. Bersama saya, Roni.

0: Saudara Dinas Pendidikan Kota Ternate fokuskan anggaran 2027 untuk peningkatan mutu pendidikan daerah. Sementara untuk belanja modal ditunda sambil menunggu revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Berikut laporan Novianti Merasa Besi.
1: Dinas Pendidikan Kota Ternate akan merinci kembali kebutuhan anggaran tahun 2027 pada setiap program agar dapat menjadi bahan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali kepada RRI menyatakan anggaran tersebut akan difokuskan untuk menjalankan 5 program prioritas yakni program pembinaan PAUD dan pendidikan informal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
2: Dan untuk belanja modal untuk 2007 itu kita nihil, hampir nihil, itu tidak ada karena kita sambil menunggu revitalisasi yang telah kita usulkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga takutnya kita sudah anggarkan untuk di sini di APBD, ternyata bantuan revitalisasi itu dikeluar, itu dia sangat mengganggu satuan-satuan pendidikan yang bersangkutan, sehingga kita tidak mau untuk terlalu membawa itu ke 2027. Jadi kita kasih nol saja, tidak ada anggaran untuk rehabilitasi maupun pembangunan unit sekolah baru.
1: Ridwan menambahkan, kenaikan pagu anggaran dari Rp282 miliar pada 2026 menjadi Rp284 miliar pada 2027, bukan untuk penambahan program atau kegiatan baru. Tambahan anggaran tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji aparatur sipil negara dan gaji pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Reporter Novianti Merasa Besi melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, DPR RI, menyoroti sejumlah kasus yang ditangani Polda Maluku Utara. Salah satu kasus dugaan pembunuhan terhadap korban Ali Abbas yang berumur 65 tahun hingga teror warga di area perkebunan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Sorotan tersebut mencuat dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI dengan Polda Kejati hingga BNNP Maluku Utara yang berlangsung di Malirum Bella Hotel Ternate Kamis siang. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dihadiri mitra kerja yakni Kapolda, Kejati hingga Kepala BNNP Maluku Utara. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto saat dikonfirmasi menjelaskan dalam rapat bersama tersebut, salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kasus pembunuhan di Kabupaten Halmahera Tengah yang diproses mengungkapkan kasus tersebut masih terkendala minimnya saksi serta keterbatasan peralatan pendukung investasi. Bahkan untuk membuat terang kasus tersebut, Polda Maluku Utara terus meminjam peralatan khusus dari Bareskrim Polri untuk memperkuat proses penyelidikan.
3: Bukan disorot, artinya beliau memberikan motivasi. Salah satunya penanganan masalah kasus pembunuhan yang belum terungkap itu karena keterbatasan saksi. Kita Polda Maluku Utara berusaha meminjam alat ke Bareskrim untuk mengungkap itu sedang diupayakan. Nanti kalau ada bisa dibuka umum.
0: Dirinya mengakui dalam rapat bersama itu, Komisi 3 DPR RI juga mendorong agar pengungkapan kasus dapat dilakukan secara profesional dan tuntas oleh Polda Maluku Utara. Tak hanya penanganan kasus, Kabit mengakui Komisi 3 DPR RI juga meminta agar kinerja Polda Maluku Utara disesuaikan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.
3: Beliau hadir di Maluku Utara membahas salah satunya di bidang Polri itu kinerja Polda Maluku Utara ini bagaimana disesuaikan dengan dana yang ada sudah terserap bagus tidak, satu masalah anggarannya. Yang kedua kesiapan personil melaksanakan tugas seluruh Maluku Utara ini. Yang ketiga masalah penegakan hukum dilaksanakan secara optimal.
0: Bahkan dalam kesempatan tersebut di hadapan Komisi 3, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman memaparkan mengenai kondisi real Polda Maluku Utara yang masih menghadapi keterbatasan jumlah personil serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Meski demikian, penegak hukum tetap dilakukan secara optimal. Bahkan dalam menjalankan tugas, Polda Maluku Utara terus membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk kejaksaan guna mendukung proses penegakan hukum di Maluku Utara. Saudara Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional Perpusnas RI Agus Sutoyo mendorong perguruan tinggi di Maluku Utara membuka program vokasi hingga prodi ilmu permustakaan atau pustakawan. Berikut laporan Sofian Tugubo.
4: Adanya SDM-SDM yang baru tumbuh. Nah, SDM yang baru tumbuh itu adalah industri yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi.
5: Perguruan tinggi di Maluku Utara didorong membuka program vokasi hingga prodi ilmu perpustakaan. Hal ini sebagai langkah menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan perpustakaan yang berdampak pada penguatan literasi. Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI Agus Sutoyo mengatakan, pengembangan SDM perpustakaan di Maluku Utara harus dibangun melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menurutnya, kampus memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga pustakawan.
4: Dalam hal ini kalau di Maluku Utara, Universitas Hairun paling tidak diawali dengan vokasi dulu, atau kalau bisa prodi bagus. Tapi kan itu ada standar yang untuk bisa menyiapkan program tersebut. Dari beberapa universitas yang pernah saya datangi berkaitan dengan vokasi, itu dari vokasi yang tadinya D3 menjadi D4, itu juga salah satu yang memberi semangat terkait dengan industri perpustakaan ini. Jadi sebenarnya keluaran dari jurusan perpustakaan atau prodi perpustakaan ini pasarnya banyak.
5: Agus menambahkan, apabila Unhair dan perguruan tinggi lainnya merealisasikan pembukaan program tersebut, maka pengembangan literasi di Maluku Utara akan semakin pesat.
4: Jadi saya kira kalau Universitas Hairun sudah mulai untuk bisa mengangkat program ini menjadi satu program ya vokasi ataupun prodi, saya kira Maluku Utara akan bertambah pesat literasinya, bahkan bertambah maju. Saya kira yang saya maksud literasi maju bumi rempah berdaya, di sini juga ada poinnya gitu, untuk bisa ditingkatkan. Dan Dinas Perpustakaan ketika ingin merekrut tenaga pustakawan tidak kesulitan juga, karena tidak jauh-jauh ngambil dari Jawa, dari Sulawesi atau dari mana, tapi Maluku Utara sudah ada potensi di sana dan perpustakaan pasti akan lebih maju.
5: Ia juga menilai jumlah pustakawan profesional di Kota Ternate maupun Maluku Utara secara umum masih sangat terbatas. Karena itu, peningkatan kompetensi pustakawan harus menjadi perhatian bersama agar kualitas layanan perpustakaan terus meningkat. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, Gelora Kiraha Ternate kembali dijadikan sebagai kandang Persiter Ternate untuk kompetisi mulai dari Liga 4. Berikut laporan Irwan Jelan.
6: Gelora Kiraha Ternate kembali resmi menjadi home base Persiter Ternate untuk kembali menghibur masyarakat Kota Ternate yang kehilangan hiburan setelah perpindahan Malut United ke Jawa Tengah. Persiter merupakan tim kebanggaan masyarakat Kota Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya yang sempat berjaya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada masanya. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan yang melibatkan jajaran Persiter Ternate dan Asprof PSSI Maluku Utara serta pemilik klub yang berlangsung di kantor wali kota Ternate Kamis sore. Pemanfaatan Gelora Kiraha sebagai home base Persiter diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas sepak bola sekaligus mengoptimalkan penggunaan fasilitas olahraga tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung Presiden Klub sekaligus Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli usai rapat dengan wali Kota Ternate dan ex-Persiter Ternate. Rizal mengakui Persiter Ternate disiapkan untuk kembali berkompetisi dan ditargetkan mulai perjalanan dari Liga 4 pada tahun 2027 mendatang. Persiapan badan hukum Persiter juga tengah dilakukan dan telah mencapai 90%.
7: Intinya bahwa kami akan membangkitkan kembali Persiter Ternate untuk bagaimana Gelora Kiraha yang ada di Kelurahan Stadion itu bisa berfungsi kembali. Dari beberapa poin tadi memang sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa Persiter ini kita lagi menyiapkan badan hukum untuk dibuat PT. Nah, dan sekarang kita sudah menyusun kurang lebih sudah 90% dan itu kami akan masuk untuk nantinya bisa di takeover atau diambil alih oleh pihak dari Maluku Maju Sejahtera.
6: Rizal Marsoli juga mengakui Persiter Ternate nantinya akan berada dalam ekosistem PT Maluku Sejahtera. Langkah tersebut tersebut dilakukan karena regulasi tidak lagi memungkinkan adanya alokasi pembiayaan klub melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
7: Nah, untuk divisi Liga 1-nya itu mainnya di Jawa Tengah, yaitu dengan Java United. Nah, sedangkan untuk yang di Liga 4, ya Persita Ternate. Nah, memang secara regulasi untuk 2-1 nanti itu bisa dilakukan penyesuaian. Nah, untuk Liga 4 dan 3, untuk sementara kami masih bisa bergabung dengan satu perusahaan yang namanya Maluku Maju Sejahtera tadi.
6: Sementara itu, perwakilan ASPROF PSSI Maluku Utara Aldi Ali menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, penggunaan Gelora Kieraha sebagai home base Persiter menjadi momen penting untuk mengembangkan kembali sepak bola di Kota Ternate. Dirinya berharap Gelora Kieraha Ternate tidak hanya menjadi tempat pertandingan Persiter, namun juga dapat dimanfaatkan untuk menggelar berbagai kegiatan olahraga bertaraf regional hingga nasional di Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Roni, teknik montasi Dani Prayoga, des editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Pagi hari ini pukul 6.32 waktu Indonesia Timur. Mengawali pagi sahabat budaya, pilihan lagu-lagu siap orang hadirkan untuk menemani kalian semua. Ada pilihan informasi juga yang paling penting ya pagi hari ini dari Samotomi Informasi. Kelihatannya utama dan paling-paling penting adalah sahabat budaya mengawali paginya sahabat budaya dengan hal-hal yang produktif yang baik. Salah satunya adalah pilih menu sarapan yang cocok dengan sahabat budaya selera pagi hari ini. Bukan cuma selera saja sih, lebih tepatnya ini juga pilih menu sarapan yang sesuai dengan sahabat budaya kebutuhan. Apalagi kalau sahabat budaya pagi hari ini PA aktivitas atau rutinitas banyak atau padat waktunya dan jadwalnya menumpuk di hari Sabtu ini ya, sahabat budaya harus pilih menu sarapan pagi yang cocok dan sesuai. Selalu jaga kondisi mood agar tetap bagus ya. Pastikan sarapan paginya juga harus yang sesuai. Menemani sahabat budaya peruang badengar, masih ada pilihan lagu, ada program seru lainnya untuk menemani sahabat budaya, jadi jangan dulu kemana-mana.

0: Sierra.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Don't do that.

0: Samja sambil menikmati libur hari ini. Nah, atau pagi-pagi begini diisi dengan apa? Olahraga kali bagus ya, kata. Baik, sebelum nanti kita berbagi informasi.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat Budaya, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha torang awali dari laman informasi lokal di mana atlet-atletik Tidore terima penghargaan dan dimdukung pembinaan berkelanjutan. Komandan Kodim atau Dandim 1505 Tidore, Letkol Infantri Wahyu Widya Sasono memberikan piagam penghargaan kepada 14 atlet atletik Kota Tidore Kepulauan yang berpartisipasi pada Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Morotai 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di ruang transit Makodim 1505 Tidore, Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara pada Kamis 23 Juli 2026. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan capaian para atlet yang berhasil mengharumkan nama Kota Tidore Kepulauan di tingkat daerah. Beralih sahabat di laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Bappenas perlindungan anak digital jadi prioritas nasional. Kementerian PPN atau Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang mana melalui pemenuhan hak anak. Hal ini sahabat Budaya disampaikan oleh Rati Handayani selaku fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN atau Bappenas pada Pro 3 RRI Kamis 23 Juli 2026 malam. Rati mengatakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 7. Nantikan Habar Kiraha di pukul lainnya, tentunya masih di Pro 4 RRI Ternate.

0: Sapa Budaya kembali terhadirkan untuk informasi harga pangan di edisi pagi hari ini. Informasi harga pangan hadir dari komoditas beras di harga Rp17.650, komoditas daging ayam di harga Rp45.500, dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas lainnya seperti telur ayam di harga Rp44.100, bawang merah di harga Rp62.500, dan bawang putih di harga Rp58.750. Cabai merah di harga Rp47.500 dan cabai rawit di harga Rp80.000. Sedangkan untuk minyak goreng di harga Rp23.600 dan gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat pagi sahabat budaya, masih menemani Roda Negara Anda kali ini di program Torang Sapa Kieraha pagi hari ini. Sahabat budaya, pilihan lagu-lagu masih akan Torang hadirkan, tapi sebelum lanjut lagu-lagu lagi, sahabat budaya, Torang punya berbagai rekomendasi sahabat budaya mengenai buah-buahan yang bisa dijadikan pilihan sahabat budaya pagi hari. Nah, biasanya Torang tuh kalau mau makan buah tuh biasa tergantung DP mood, padahal makan buah pagi-pagi juga itu punya banyak manfaat sahabat budaya. Salah satu manfaat yang bisa Torang rasakan ya mulai dari pemenuhan asupan nutrisi ya sahabat budaya, dan juga pemenuhan asupan dan juga serat-serat lainnya, mulai dari konsumsi buah-buahan yang tepat. Pastinya ada beberapa buah-buah yang sangat disarankan sahabat budaya untuk dikonsumsi pagi hari. Yang pertama adalah pisang. Pisang ini selalu bisa jadi rekomendasi menu pagi ya sahabat budaya, mau pagi siang sore sebenarnya bisa aja sih makan pisang, karena ini pisang punya kandungan energi yang banyak sahabat budaya, bisa jadi asupan energi, bisa menambah energi, dan sahabat budaya ini juga bisa menjadi salah satu sumber makanan yang memawali hari sahabat budaya. Salah satunya juga yang disarankan di pagi hari adalah alpukat. Waduh, ternyata alpukat juga sangat disarankan sahabat budaya sebagai sebagai menu ya, paduan ketika sarapan pagi, karena kandungan lemak sehat yang terkandung pada alpukat itu ternyata baik sahabat budaya untuk terampai kesehatan tubuh. Apalagi yang perlu lemak tambahan di pagi hari, perlu tenaga nih pagi hari, nah itu sahabat budaya, alpukat bisa jadi rekomendasi untuk sahabat budaya. Apalagi yang masih bingung mau mengkonsumsi makanan apa di pagi hari ini, mungkin setelah atau sebelum makan ya boleh buah-buahan dulu kali ya buat ngawali pagi. Apalagi yang berolahraga tuh bagus tuh, habis olahraga makan buah biar asupan nutrisinya terpenuhi lagi sahabat budaya. Menemani ngoni peruang badengar sahabat budaya, ada lagu dari Valdi Kulape dengan Meisa yang siap hadir menemani ngoni peruang badengar.

0: Ye Rahat.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
2: Wow!
1: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat budaya, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Informasi Habar Kiraha terang kembali dalam informasi lokal di mana Balai Bahasa Maluku Utara gelar BIMTEK SKKNI berbasis inovasi pedagogi. Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA di Aula KPKNL Ternate pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi diplomasi bahasa, pedagogi, dan profesionalisme para pengajar serta pegiat BIPA sebagai bagian dari upaya memperkuat internasionalisasi bahasa Indonesia. Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nukman mengatakan bahwa penguatan kompetensi pengajar merupakan bagian penting dalam implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Pengajar BIPA sendiri tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek kebahasaan, tetapi juga memiliki kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian yang mampu menjawab kebutuhan pembelajaran internasional di era global. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, torang menuju ke laman informasi nasional di mana BNPB karhutlah jadi bencana terbanyak saat musim kemarau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah menjadi bencana yang paling terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada periode pelaporan 23 hingga 24 Juli 2026. Meningkatnya kejadian karhutlah sendiri menjadi sering akibat berlangsungnya musim kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa karhutlah terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kota Sorong, Papua Barat Daya, kawasan Gunung Karnglo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, serta Kabupaten Blora di Kabupaten dan juga Kabupaten Klaten di Jawa Tengah. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada?
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

berinspirasi ataupun sarana untuk memperoleh informasi apa. Namun, teknologi tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya sandaran dalam mempelajari agama. Menurutnya bahwa mesin cerdas tidak dapat menggantikan peran ulama atau guru agama yang memiliki

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.